0: wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
1: Memang itu telah berjalan dengan baik, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
0: Ia menambahkan pada minggu ini koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
2: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
0: Salah seorang warga desa Irono Geba, Laras Mendrova, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
3: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
0: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anda Kusuma.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Vivan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
6: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung kecil besar dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau adanya jaga 1 kintal harganya 15, ya meningkat sedikit, ada yang nyampe 30, bener limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20 yang paling laku di pasar sini, harga 16-17 gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
5: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
7: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei. Kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan, kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
8: Saatnya kita ikuti info Haji.
4: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
9: budget ibadah haji tahun ini. Ini cukup tertib sekali.
10: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban, apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jemaah Indonesia.
9: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga mempotret. Karena kita tujuan utama kita kan di sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuannya kembali lagi kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama, jadi eman. Sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
10: Sementara jemaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jemaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
11: Ya pelayanannya kalau kasih obat itu juga baik.
6: Ya teman-teman jemaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
11: Langsung cepat ditangani, iya.
10: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jemaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jemaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jemaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Nah, Carilah Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, Carilah, silakan.
12: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RS 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Sulhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian, pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di Tanah Air, sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan, yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian, dan berikut keterangannya.
13: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama intens, kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dibes ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus tuh, ada juga dari NTB 1 gitu ya, karena memang dia diben dari Saudi Arabia.
12: Sementara itu, untuk data terakhir hingga kloter 32 UPG yang masuk di Embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari Embarkasi Haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah, dengan rincian jumlah jemaah lansia yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hingga hari ini atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jamaah calon haji dari asrama haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
14: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangkannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi poliklinik embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju tanah suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke tanah suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
15: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istitoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan, tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita terbangkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu, saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang rujuk obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
14: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeddah. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi laporan khusus.
16: Laporan khusus.
17: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
18: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
17: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17 ribu sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70 ribu sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100 ribu. Selesaikan nanti semua. Madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki. Dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut, akan hilang dimakan para koruptor.
18: Sementara itu, dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada persediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu, sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat, yakni terkait sarana prasarana serta kebutuhan obat-obatan darurat.
16: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang, karena ini kan di pulau, daerah terluar perbatasan. Jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini. Jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
18: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
19: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas itu. Nah, itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
18: Selain itu, lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Peran puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
4: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
20: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya, kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis loh ya, peralatan medis operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
3: Menurut saya, terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya nggak apa-apa juga ya. Toh, itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin. Bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini, ya menurut saya sih perlu. Tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis, yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan. Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
4: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Keyuan dan Li Jiangyi pada babak 16 besar di Bangkok. Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya Calista Anisha Abulala. Aku tunggu ya.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya. Acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Pendengar Pro Satu RRI Gunung Sitoli di mana pun Anda berada, dan masih di sini bersama kami pendengar dan masih dengarkan lagu-lagu pilihan untuk Anda menemani suasana hari Jumat ini untuk Anda ya di Pro Satu RRI Gunung Sitoli. Sukses terus untuk Anda yang lagi menikmati suasana hari ini, dan pendengar Putri masih temani Anda dengan rangkaian lagu pilihan dan juga berita-berita atau informasi dari KPRN.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, satu informasi untuk Anda, Kepala Perumbulok Cabang Sanggau ya, Kartia menyampaikan pihak yang terus berupaya ya, agar minyak kita mudah diperoleh masyarakat. Mungkin seperti itu juga ya harapan kita pendengar, bukan cuma yang ada di kabupaten atau mungkin kota-kota lain yang ada di Indonesia ya. Mungkin harapan kita mungkin berbagai kebutuhan pokok itu gampang dan mudah ditemui, terutama minyak goreng, apalagi untuk kita yang sangat membutuhkan minyak goreng untuk berjualan atau UMKM gitu ya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli, Putri hadirkan satu informasi terbaik untuk Anda dari Kepulauan Nias, pendengar, terkait dengan Diskominfo Kota Gunung Sitoli dan Diskominfo Nisel perkuat sinergi digital. Dan pendengar, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Gunung Sitoli Dasman Estaraya Telemanua SHMH CGCI menerima kunjungan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergi antara perangkat daerah di bidang komunikasi dan informatika. Kegiatan tersebut pendengar dilaksanakan di ruang pertemuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Gunung Sitoli, di mana kunjungan ini menjadi momentum strategis bagi kedua instansi untuk saling bertukar informasi, pengalaman, serta praktek terbaik dalam pengelolaan komunikasi publik dan pemanfaatan teknologi informasi. Dalam pertemuan tersebut mendengar berbagai isu strategis untuk dibahas itu ya. Dalam hal tersebut diantaranya penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, pengelolaan media informasi pemerintah, serta peningkatan kualitas layanan informasi kepada masyarakat. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Gunung Sitoli menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut dan menegaskan pentingnya kolaborasi antara daerah dalam menghadapi tantangan di era digital. Sementara itu pendengar, perwakilan Diskominfo Kabupaten Nias Selatan menyampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan serta berharap hasil diskusi dapat diimplementasikan dalam mendukung peningkatan kinerja dan pelayanan di masing-masing daerah. Melalui kegiatan tersebut diharapkan terbangun kerjasama yang berkelanjutan dalam pengembangan komunikasi dan informatika guna mendukung transparansi informasi dan pelayanan publik yang lebih optimal kepada masyarakat. Pendengar, itulah informasi yang kami hadirkan untuk Anda, dan masih ada informasi lain yang bakal hadir. Jangan kemana-mana pendengar, jangan tukar frekuensi Anda, tetaplah bersama kami di sini.

Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Abulala. Aku tunggu ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Prasatara di Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, masih bersama kami di sini. Pendengar, satu informasi kembali Putri hadirkan, di mana pemerintah Kota Gunung Sitoli melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana P5A Kota Gunung Sitoli melaksanakan pelayanan keluarga berencana atau KB serentak dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-75 Ikatan Bidan Indonesia atau IBI tahun 2026. Kegiatan ini pendengar merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan reproduksi, memperkuat program pembangunan keluarga, serta mendukung terwujudnya keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Dan pada pelaksanaan hari ini, kegiatan dipusatkan di Puskesmas Gunung Sitoli Aloa, Kecamatan Aloa, Gunung Sitoli Aloa maksud kami, Senin 11 Mei 2026 yang lalu pendengar. Dan pelaksanaan kegiatan pelayanan KB serentak ini berlangsung mulai tanggal 29 April yang lalu hingga 22 Mei mendatang di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar di wilayah Kota Gunung Sitoli. Kegiatan ini melibatkan tenaga kesehatan, khususnya para bidan yang tergabung dalam Ikatan Bidan Indonesia, serta mendapatkan dukungan penuh dari perangkat daerah terkait sebagai bentuk sinergi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ketua Ikatan Bidan Indonesia IBI Kota Gunung Sitoli Yurniawati Harifa SKM menyampaikan bahwa kegiatan pelayanan KB serentak ini menjadi momentum penting bagi para bidan untuk terus hadir memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga sebagai salah satu upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas serta mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia. Pemerintah Kota Gunung Sitoli menyampaikan apresiasi kepada seluruh tenaga kesehatan khususnya para bidan atas dedikasi dan kontribusinya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Momentum peringatan HUT ke-75 Ikatan Bidan Indonesia diharapkan semakin memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan program pembangunan keluarga dan kesehatan masyarakat. Anda masih bersama kami di sini.

0: Adis, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.
1: I must let you know. Signal 보내, signal 보내. Signal 보내, signal 보내. Signal 보내, signal 보내. Signal 보내, signal 보내. I must let you know.

Ombakau kera telifu sama fefu acara ni omasi eda hadiah duria. Ia dah tefalua ia bezi felendua eroma eke kecuali hari Zumaha. Tola mi andre lagu ba bege olifu bawa mai hage si sambua gamai dola si mana gei geluahania. Be olifu he acara hadiah duria eroma eke bezi felendua bawa ala waluah.

judulnya Manusia Hebat. Itu berkisah dari kisahnya kisahnya mama waktu dengan kakak mama. Pada saat itu kami masih sekolah SD. Kami selalu saja bertukar baju, bertukar sepatu. Karena sepatu dan bajunya cuma satu. Jadi kakak tante sekolah pagi, tante sekolah sore. Jadi menunggu kakak pulang baru tante berangkat, karena menunggu sepatu dan baju tadi. Memang pada masa-masa sulit yang tante alami, mudah-mudahan bisa terinspirasi untuk siapapun

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheeta atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheeta tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

cinta. Pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli dimanapun yang diberah, dia masih bersama kami di 96,2 MHz di pagi hari ini. Pendengar tetap semangat pekan dia di hari ini bersama orang-orang terkasih Anda, menikmati suasana di hari libur, yang masih memiliki hari libur ya. Kalau misalnya Anda yang masih tetap bekerja, tetap semangat pendengar.

Nias yang terkenal dengan pesona wisata dan kebudayaan ini juga memiliki beberapa alat musik tradisional yang mempunyai cerita unik di baliknya. Salah satunya adalah Lagia. Diceritakan ada seorang yatim piatu bernama Mbak Uruna. Dia dibuang di hutan karena dianggap memiliki penyakit aneh. Mengisi waktu di dalam hutan, maka Mbak Uruna memahat kayu dan membuat lubang di tengahnya. Diletakkan ranting yang lurus serta dihubungkan dengan tali dari jenis tumbuhan merambat. Lalu alat tersebut dinamakannya Lagia. Ia gunakan untuk menghibur diri di dalam hutan sambil menyanyikan lagu balada. Alat musik ini dimainkan dengan cara digesek mirip dengan rebab atau biola. Bedanya, Lagia sebelum dimainkan terlebih dahulu harus diletakkan di atas tanah atau di permukaan yang datar.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

Untuk melengkapi keanggunan dan kemegahan penampilan, biasanya pria maupun wanita menggunakan beberapa perhiasan. Pada zaman dahulu, para bangsawan pria bila ingin menghadiri suatu acara adat atau owasa, maka selain menggunakan pakaian tradisional dan pedang untuk membedakan tingkat status sosial, bisa dilihat dari anting yang mereka gunakan. Anting-anting pria disebut sialu, terbuat dari kuningan atau lempengan besi. Biasanya, sialu hanya digunakan para bangsawan di telinga sebelah kanan saja, berbentuk menyerupai daun dan memiliki panjang kurang lebih 17 cm.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku seneng.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

mengajak anak cinta lingkungan. Pertama, ajarkan anak untuk hemat listrik. TV, game player, dan aneka peralatan elektronik membutuhkan konsumsi listrik yang cukup besar. Maka dari itu, ajari anak-anak untuk mematikan dan mencabut gadget elektroniknya setelah menggunakan peralatan tersebut untuk mengajari mereka hemat listrik. Kedua, hemat air. Mengajari anak untuk menghemat air bisa ditanamkan dengan membiasakan menutup keran air. Ketiga, ajak mereka untuk berkebun. Mengajak anak berkebun atau memelihara tanaman selain menyehatkan juga menanamkan rasa cinta pada lingkungan. Jika tidak memiliki ruang untuk membuat tanaman, coba siasati dengan membuat tanaman mungil di beranda atau teras sekalipun dengan pot. Keempat, mendaur ulang sampah rumah tangga bisa dilakukan dengan mengajak si kecil. Selain itu, menangani sampah tanpa proses penghancuran akan bagus banget. Caranya, ajari anak-anak Anda untuk menyumbangkan barang-barang bekas seperti buku atau mainan yang kondisinya masih baik untuk tetangga atau kegiatan amal lainnya. 5. Rekreasi ke alam. Mengajak anak melihat objek-objek wisata alam akan sangat berpengaruh dalam sikap menghargai kekayaan alam dan lingkungan hidupnya. 6. Berikan contoh yang baik. Menunjukkan contoh nyata bahwa orang tua juga mencintai lingkungan alam. Kecintaan orang tua pada alam lewat pelihara tanaman, membuang sampah pada tempatnya, menggunakan kembali barang bekas yang masih bisa dipakai akan mendorong anak untuk melakukan hal yang sama. 7. Jadilah panutan bagi anak. Agar anak mempunyai sikap menghargai dan mencintai lingkungan, tentunya tidak bisa dipisahkan dari sikap dan perilaku orang tuanya. Akan percuma, meskipun kita berteriak-teriak meminta anak mencintai lingkungan, tetapi perilaku kita sendiri tidak memberikan contoh, ini sama saja. Itulah pendengar tips mengajak anak untuk mencintai lingkungannya.

dari mana asalnya. Salah satu perbedaan bahasa daerah Nias dengan bahasa daerah suku lainnya adalah memiliki sifat yang vokal dan tidak menggunakan huruf konsonan sebagai penutup setiap kata. Dalam bahasa Indonesia, ada 5 huruf vokal. Beda halnya dengan bahasa Nias mengenal 6 huruf vokal, yaitu A, E, I, O, U, dan ditambah dengan E. Seorang ahli bahasa dari Australia, Dr. Librot mengatakan, barangkali misteri terpenting dan yang paling menarik bagi para ahli bahasa adalah ciri khas gramatika linea yang hingga kini tidak dikenal dalam bahasa-bahasa lain di dunia.

Ya, rumah tangga menjadi salah satu produsen sampah terbesar dari total jumlah sampah di Indonesia. Dalam satu jam, Indonesia memproduksi 7.300 ton sampah atau 175.000 ton per hari. Jika ditotal, dalam satu hari, jumlah itu bisa menimbun Stadion Gelora Bung Karno. Jika dikumpulkan selama 10 tahun, akan mencapai 640 juta ton per tahunnya dengan jenis sampah sisa makanan, sisa tumbuhan atau masakan, sayuran, buah, dan lain-lain mencapai 60%, sumbangan sampah plastik di Indonesia mencapai 14%, sampah kertas 9%, dan 17% merupakan sampah lainnya seperti karet dan juga logam.

0: Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
0: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
0: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

pohon dapat menyeimbangi pencemaran udara yang dihasilkan dari kendaraan dengan cara menyerap karbon dioksida dan mengeluarkannya dalam bentuk O2 yang kita butuhkan. Pohon juga mampu mengendalikan suhu dan kelembaban, sehingga udara yang kita hirup akan semakin sejuk. Selain itu, pohon juga dapat menyediakan air bersih kepada kita dan berkontribusi dalam menjaga surplus air agar tidak mudah mengalami banjir dan longsor. Keberadaan pohon membuat tanah kita menyerap sinar matahari sesuai kebutuhannya, sehingga nutrisi tidak mudah menguap dan kesuburan akan tetap terjaga. Nah, tunggu apa lagi? Tanam pohon dan rawatlah. Ayo menanam pohon.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun,

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi? Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini?
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.
2: Untuk Anda siang hari ini, senang sekali bisa menemani Anda di hari ini, hari Jumat 15 Mei 2026. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan kabar baik ya, dan pastinya dapat menikmati aktivitas maupun juga suasana hari libur Anda dengan baik, dengan pastinya dengan kegembiraan ya, menyambut hari libur ini. Jadi sambil menikmati segala aktivitasnya, akan menemani Anda dengan beragam info-info menarik dan juga hiburan lagu pastinya dapat menemani segala aktivitasnya. Nah, dengan saya Victor bersama Anda, kita akan menyimak dengan lagu-lagu selingan lagu siang sambil disibukkan dengan beragam aktivitasnya. Jaga selalu kesehatan Anda, lagi suasananya siang hari ini ya, cuaca tidak menentu, kadang cerah, kadang juga hujan ya. Jadi sembari dengan aktivitas Anda, akan terus bersama Anda dengan lagu-lagu hiburan.

Anda mau menurunkan berat badan, tapi ternyata susah. Menurunkan berat badan sumbernya bukan dari olahraga saja, melainkan dari makanan juga. Tapi banyak pendengar kita yang mau diet dengan cara mengurangi porsi makanan. Padahal ada juga ya, makanan yang ternyata bisa merusak diet Anda. Apa sajakah itu? Yang pertama, makanan yang membuat sulit menurunkan berat badan. Makanan beku. Makanan beku seringkali mengandung tambahan gula dan sodium atau garam yang tinggi. Hal ini dapat merusak usaha Anda dalam menurunkan berat badan. Kemudian, frappuccino seringkali mengandung lebih dari 400 kalori, terutama jika ditambahkan whipped cream dan saus karamel. Cobalah untuk memilih opsi kopi hitam yang lebih rendah kalori untuk membantu proses penurunan berat badan. Kemudian, makanan yang mengandung kalori dan gula berlebih tanpa kita sadari. Namun, jangan lupa bahwa sehat tidak selalu berarti rendah kalori. Makanan-makanan yang seringkali mengandung lemak dan gula yang cukup tinggi, terutama jika konsumsi secara berlebihan.

Pendengar, tahukah Anda zebra punya sejumlah fakta unik terkait corak kulitnya? Zebra adalah hewan berkuku tunggal yang berasal dari Afrika. Ia bersama kuda dan keledai sebenarnya berada dalam satu genus yang disebut Equus. Ternyata ada sejumlah fakta unik tentang kulit zebra ini, tetapi sebenarnya jarang diketahui oleh banyak orang. Secara umum, sebagian besar orang menganggap zebra dominan dengan warna putih dan garis hitam. Namun, fakta menunjukkan justru sebaliknya. Sebenarnya, zebra memiliki kulit hitam dengan corak garis-garis putih. Garis pada zebra itu berakhir di perut dan sisi dalam kaki yang berwarna putih. Menariknya, setiap zebra memiliki pola garis berbeda-beda dan dipastikan tidak ada yang sama. Contoh, zebra griffy memiliki garis yang sangat tipis, sedangkan zebra gunung memiliki garis vertikal di leher dan batang tubuh, serta garis horizontal di paha. Kemudian beberapa spesies subzebra memiliki garis bayangan kecoklatan di antara garis hitam. Garis-garis tersebut diyakini bekerja sebagai kamuflase. Misalnya ketika zebra berdiri bersama, lebih sulit bagi predator untuk menentukan berapa jumlah hewan tersebut dalam sebuah kelompok. Garis tersebut juga membuat zebra tampak tidak menarik bagi predator kecil, seperti lalat pengisap darah. Selain itu, garis pada zebra dapat menjadi tabir surya alami bagi hewan yang berhabitat di Afrika ini. Uniknya, setiap zebra memiliki pola garis berbeda satu dengan yang lainnya. Sama seperti sidik jari manusia, tidak ada yang sama satu dengan yang lain.

Tahukah Anda kenapa lobster merah saat dimasak? Lobster adalah salah satu hewan laut yang memiliki kandungan gizi yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Rona biru kehijauan pada lobster digunakan untuk menyamar dari predator seperti cod, haddock, maupun ikan besar lainnya di laut. Warna ini dihasilkan dari kombinasi dua molekul, salah satunya astraxanthin, karotenol merah terang, yang diserap lobster saat memakan makanan yang mengandung molekul tersebut. Sedangkan menurut molekul lainnya adalah crustacanin, protein yang sudah ada di lobster. Ketika astaxanthin dan crustacin berkaitan, ia melintir molekul menjadi bentuk yang berbeda, yang mengubah cara ia memantulkan cahaya. Kemudian saat direbus, panasnya menyebabkan molekul tersebut berubah menjadi bentuk baru. Dalam kondisi tersebut, lobster yang sedang dimasak melepaskan astaxanthinnya sehingga berubah menjadi warna kemerahan.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, masih menemani Anda dengan berbagai informasi menarik. Dan saya Victor masih saja menemani Anda dengan berbagai informasi menarik. Pendengar, Koperasi Desa Merah Putih Ironokeba, Kecamatan Gunung Soli, Kota Gunung Soli, mulai membuka pelayanan rutin kepada anggota sebanyak 3 kali dalam seminggu, yaitu setiap hari Senin, Kamis, dan Sabtu. Pelayanan tersebut, pendengar, dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan koperasi secara teratur dan tertib. Koperasi ini melayani pendaftaran anggota baru, pembayaran simpanan pokok, pembayaran iuran wajib, serta transaksi simpan dan tarik dana. Kehadiran koperasi menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha bersama dan transparan dan berkelanjutan. Untuk menjadi anggota, pendengar, masyarakat harus merupakan warga desa Ironokeba yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. Selain itu, calon anggota diwajibkan membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 setiap bulan. Nah, Ketua Koperasi Desa Merah Putih Ironokeba, Karisma Zika, mengatakan, pendengar, koperasi dibentuk untuk menghadirkan lembaga ekonomi yang benar-benar dimiliki dan dimanfaatkan oleh masyarakat desa. Jadi ia menambahkan, semakin banyak masyarakat yang bergabung, maka semakin besar pula kekuatan koperasi dalam mengembangkan usaha

Pendengar, tahukah Anda 6 dampak buruk jika sering meneriaki anak? Anak-anak tidak bisa belajar dalam cara tertentu ketika Anda meneriakinya karena otaknya mengatakan bahwa orang bertubuh besar yang meneriakinya adalah sebuah ancaman dan secara efektif mematikan bagian otak lain yang tidak berfungsi untuk perlindungan dan pelestarian. Kemudian, berteriak bisa membuat anak merasa diremehkan. Ketika dimarahi, kita menganggap diri kita tidak mampu dan melihat kemampuan kita. Karena berteriak adalah salah satu cara tercepat untuk membuat seseorang merasa tidak berharga. Selanjutnya, berteriak dapat menimbulkan kecemasan, depresi, dan menurunkan harga diri. Anak-anak menangkap kecemasan dari orang tuanya dan bahwa cara orang tua bereaksi terhadap kesalahan apapun yang mereka buat menenangkan anak atau merangsang kecemasan mereka. Selanjutnya, berteriak dapat mengganggu hubungan. Saat terjadi teriakan, membangkitkan empati satu sama lain bisa menjadi tantangan. Sebaliknya, berteriak dapat membuat Anda dan anak Anda berselisih satu sama lain dan membuat mereka merasa Anda tidak berada dalam organisasi. Berikutnya, berteriak dalam jangka panjang dapat berdampak negatif pada anak. Penelitian lain menunjukkan bahwa membentak mempunyai efek yang sama pada anak-anak seperti hukuman fisik, dan sebuah penelitian di National Library of Medicine menyimpulkan bahwa pelecehan verbal dan seringnya dimarahi bahkan dapat mengubah cara otak anak berkembang. Yang terakhir, berteriak bukan komunikasi yang efektif.

Kata Anda, manusia tak bisa menggali hingga menembus bumi. Begini alasannya, kemampuan manusia menembus angkasa sudah biasa. Tetapi, apakah bisa kita menggali tanah sampai menembus inti bumi? Mungkin sebagian orang pernah berandai-andai apa jadinya kalau hal itu bisa dilakukan. Diperkirakan bahwa suhu inti bumi mencapai sekitar 6.000 derajat Celcius atau setara suhu permukaan matahari. Namun, semenjak adanya perkembangan dan kemajuan teknologi, sebenarnya sudah memungkinkan bagi manusia untuk mencari tahu ada apa di bawah kaki kita berpijak. Sebelumnya pernah ada studi yang melakukan penggalian dengan jarak terdalam yang bisa digali manusia, yakni hanya 12 km. Mengapa demikian? Hal tersebut dikarenakan semakin jauh menuju inti bumi, maka semakin besar juga tekanan udara yang akan dirasakan. Jumlah tekanan udara yang besar tersebut bahkan dapat membuat tubuh manusia meledak. Jika manusia dapat membuat lubang yang menembus ujung bumi yang hampa udara, kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan untuk sampai melewati permukaan? Jawabannya adalah tidak sampai 1 jam, melainkan hanya 45 menit. Hal tersebut karena pengaruh dari gaya gravitasi pada kecepatan perjalanan, sehingga manusia bisa melewati dengan kecepatan tinggi setiap kilometernya. Tetapi hal itu tentu sangat mustahil untuk dilakukan.

Di kesempatan ini, pendengar masih menemani Anda dengan berbagai informasi menarik lainnya. Sambil Anda beraktivitas, akan terus hadir menemani Anda dengan berbagai informasi menarik. Pendengar, Koperasi Desa Merah Putih, Desa Ironogeba resmi meluncurkan program perdana penjualan beras SPHP sebagai unit usaha pertama yang dijalankan oleh pengurus koperasi. Peluncuran program ini, pendengar, menjadi tongkat penting karena menandai dimulainya aktivitas usaha koperasi yang manfaatnya juga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Beras SPHP dipilih karena merupakan kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan warga setiap hari. Wakil Ketua Bidang Keanggotaan Koperasi Desa Merah Putih, Desa Ironogeba, Pendeta Heri Telombanua mengatakan, penjualan beras SPHP merupakan langkah awal pengembangan usaha koperasi. Program ini pendengar diharapkan membantu masyarakat memperoleh beras dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus juga mendukung upaya pemerintah menjaga kestabilan harga pangan di tingkat desa. Sementara itu juga pendengar, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih, Desa Ironogeba, Erlin Susilawati Lahiran mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih, Desa Ironogeba menerapkan sistem pencatatan digital menggunakan aplikasi Kilola untuk memastikan seluruh transaksi keuangan anggota tercatat secara akurat, tertib, dan transparan. Jadi setiap pemasukan dan penarikan dana langsung dicatat ke dalam sistem sehingga pengurus dapat memantau status pembayaran anggota secara real time. Jadi langkah ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan koperasi. Demikian informasi terkini untuk Anda pendengar. Informasi selengkapnya Anda bisa simak melalui website rrigo.id.

anak usia sekolah sudah boleh perawatan kulit. Namun bicara soal perawatan kulit sejak dini, seberapa dini kita perlu melakukannya? Apakah anak usia sekolah sudah boleh menggunakan perawatan kulit? Kulit bayi masih sangat sensitif dan seringkali mengalami ruam kulit atau kulit kering, sehingga membutuhkan perawatan seperti memakai pelembab atau krim khusus. Sementara memasuki usia sekolah seperti SD dan SMP, anak juga masih memerlukan produk perawatan kulit dasar. Anak SD atau SMP juga memerlukan perawatan kulit, namun tidak perlu memakai serum dan rangkaian yang banyak, cukup dengan pelembab dan sunscreen. Jika orang tua ingin memakaikan anaknya serum, maka penting untuk melihat kandungannya terlebih dahulu dan memastikannya aman bagi kulit anak. Memasuki usia 20 tahun, kulit akan lebih sering terkena paparan sinar matahari. Selain itu, kolagen alami pada kulit juga mulai melemah seiring berjalannya usia. Untuk itu, penggunaan produk perawatan kulit yang intensif dibutuhkan. Pada usia ini diperlukan skincare yang mengandung bahan anti-aging atau anti-penuaan karena kerutan-kerutan kecil mulai muncul.

Selamat siang untuk Anda pendengar. Sementara rangkaian lagu-lagu hiburan siang kami break untuk Anda siang hari ini. Setelah nanti warta berita olahraga kita ikuti, akan kembali hadir bersama Anda dengan lagu-lagu selingan siang. Selamat siang dan selamat mengikuti.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah taklukan Real Oviedo di lanjutan La Liga Spanyol. Konfederasi Sepak Bola Brasil, CBF, resmi perpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Indonesia loloskan dua wakil di turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah dengan mudah menaklukkan Real Oviedo di kandang sendiri di Stadion Bernabeu dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.

Real Madrid raih kemenangan kandang 2-0 atas Real Oviedo pada laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Meski klub berjuluk Los Blancos itu sudah dipastikan finish di posisi kedua, harga diri tetap menjadi hal yang dipertaruhkan. Bahkan beberapa pemain Madrid juga mungkin ingin memberikan pernyataan kepada Jose Mourinho yang kabarnya akan ditunjuk kembali sebagai manajer untuk kedua kalinya. Bertanding di Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi tuan rumah hampir memulai pertandingan dengan sempurna ketika Gonzalo Garcia berlari ke garis gawang dan mengoper bola ke Franco Mastantuono yang tendangan jarak dekatnya berhasil diselamatkan dengan baik oleh kiper Aaron Escandel. Meski momentum bagus tercipta sepanjang awal babak pertama, namun gol pemecah kebuntuan baru tercipta pada menit ke-44 oleh Gonzalo Garcia. Sementara pada babak kedua, Oviedo tampil lebih agresif. Meski tidak berhasil mencetak satupun gol, akan tetapi itu cukup untuk membuat manajer klub Real Madrid Alvaro Arbeloa untuk memasukkan Kylian Mbappe yang baru pulih dari cedera 20 menit sebelum pertandingan berakhir. Mbappe kemudian menjadi pemberi assist untuk gol Jude Bellingham pada menit ke-80. Kendati menang, selesai pertandingan Alvaro Arbeloa menyampaikan bahwa Mbappe tidak puas karena dirinya tidak diturunkan sejak babak pertama. Namun, menurut Arbeloa, ini merupakan keputusan yang tepat mengingat Mbappe baru pulih. Bagi saya, seorang pemain yang 4 hari lalu bahkan tidak bisa duduk di bangku cadangan dan kini akan bertanding dalam 3 hari ke depan, saya menilai bahwa yang terbaik baginya adalah bermain di babak kedua dan menjadi starter pada hari Minggu mendatang. Sebagai pelatih, itu adalah pernyataan yang lebih masuk akal. Sementara manajer klub Real Oviedo, Guillermo Almada, mengatakan meski kalah, penampilan skuad asuhannya patut diapresiasi. Ada beberapa situasi yang sebenarnya tidak kami inginkan. Kami berharap permainan ini bisa lebih hidup, dan saat kami tertinggal, disitulah mereka berhasil mencetak gol pertama. Namun, pada akhirnya, penampilan para pemain saya dan aksi-aksi bagus saat itu membuat kami puas. Tidak ada yang suka dengan kalah, dan kami ingin memberikan hasil positif lagi kepada para pendukung kami. Namun, pada akhirnya, saya tekankan lagi, yang lebih penting adalah penampilan, sikap, dan sayangnya, peluang-peluang yang lebih jelas yang kami miliki itu, kami tidak bisa mengkonversi. Versinya menjadi gol. Atas kemenangan ini, Real Madrid kembali ke jalur kemenangan usai kalah 2-0 dari Barcelona minggu lalu. Real Madrid juga turut memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka di kandang menjadi 5 pertandingan. Sementara Real Oviedo yang sudah dipastikan degradasi masih tertahan di dasar klasemen dengan 29 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola, Konfederasi Sepak Bola Brasil CBF resmi memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Keputusan itu menegaskan dukungan penuh federasi terhadap pelatih asal Italia tersebut setelah satu tahun menangani Seleção. Selama menangani Brasil, Ancelotti dinilai menjadi sosok penting dalam memperkuat fondasi sepak bola nasional. Pelatih berusia 66 tahun itu bekerja sama dengan berbagai departemen di CBF untuk membangun stabilitas dan identitas permainan tim. Ancelotti juga menyampaikan apresiasinya kepada publik Brasil atas dukungan yang diberikan selama setahun terakhir. Presiden CBF Samir Saud menyambut positif langkah ini dan menyebut perpanjangan kontrak Ancelotti sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang sepak bola Brasil. Ancelotti ditunjuk sebagai pelatih timnas Brasil pada Mei 2025. Dalam tahun pertamanya bersama tim Samba, ia memimpin tim dalam 10 laga dengan catatan 5 kemenangan, 2 imbang dan 3 kekalahan. Di bawah arahannya Brasil mencetak 18 gol dan kebobolan 8 kali. Ia kini bersiap untuk memimpin Brasil di Piala Dunia 2026. Raksasa Amerika Selatan itu masuk dalam grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.

0: Pendengar RRI, Belanda hadir ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa untuk mampu mengukir prestasi terbaik di ajang ini. Dengan kombinasi kekuatan antar lini, menjadikannya skuad yang lengkap dalam turnamen 4 tahunan ini. Dalam bedah tim kali ini, kita akan simak kekuatan tim Oranye berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah seperti sepak bola dunia, yaitu Belanda.
2: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
2: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
2: Enggak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Nicky van der Ven dan Nathan Ake.
1: Ya, oke. Okay. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
2: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
2: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Kalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
2: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yakni
2: tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid, permainnya berada dalam performa terbaik, dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
2: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari tenis. Jannik Sinner mencetak sejarah di Italian Open 2026 dengan meraih kemenangan beruntun ke-32 di ATP Master 1000. Pembajakan rekor sebelumnya yang dipegang bersama Novak Djokovic untuk catatan kemenangan beruntun terpanjang di level tersebut. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Andre Rublev 6-2-6-4 pada pertandingan yang berlangsung 1 jam 32 menit untuk melaju ke semifinal Italian Open 2026. Rekor Djokovic sebelumnya yaitu 31 kemenangan beruntun di Master 1000 berlangsung dari babak kedua Indian Wells 2011 hingga final Cincinnati Open 2011. Sinner memulai rentetan kemenangannya di Paris Masters pada November ketika ia mengalahkan Zizou Berts 6-4-6-2 di babak kedua dan kemudian mengangkat trofi juara. Sejak saat itu, petenis berusia 24 tahun tersebut terus membangun momentum di Masters 1000. 15.

Pecinta bulu tangkis, 6 dari 8 wakil Indonesia tumbang di babak 16 besar Thailand Open 2026. Hanya Isyana Syahira Meida, Rinjani Quinaratnastin, dan Leo Roli Karnando Daniel Martin yang melaju ke perempat final. Bertanding di Nimi Buter Stadium Bangkok kemarin, Isyana Rinjani yang turun pertama sukses mengalahkan Luo Yi Wang Tingge dari Tiongkok dengan skor 25-23, 21-13. Selanjutnya mereka akan melawan Rin Iwanaga Ki Nakanishi dari Jepang. Leo Daniel lalu melanjutkan tren positif itu dengan menundukkan wakil Tiongkok lainnya, Hu Ke Yuan Lin Xianghi, di 16 besar dengan skor 21-16, 21-13 dalam waktu 34 menit. Selanjutnya mereka ditantang wakil tuan rumah, Pirachai Sukpun Pakapon Terat Sakul. Namun kesuksesan dua wakil pertama gagal diteruskan 6 wakil berikutnya. Jafar Hidayatullah Felicia Pasaribu yang turun di ganda campuran harus mengakui keunggulan Zhu Yijun Li Qiang dari Tiongkok dengan skor ketat 18-21, 21-23 dalam waktu 39 menit. Lalu di sektor tunggal putri, Talita Wiryawan yang menghadapi wakil tuan rumah Ratchanok Intanon sempat memberi perlawanan namun akhirnya kalah dengan skor 16-21, 21-19 dan 15-21 usai bermain selama 67 menit. Kemudian di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang menantang John Hyuk Jin dari Korea Selatan tidak mampu berbuat banyak dan akhirnya kalah telak 13-21, 5-21 dalam waktu 38 menit.

0: Dari ajang Super League, Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada lanjutan Liga 1 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim sore ini. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Laporan Agustin Irdiadi.
1: Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo untuk memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konfres kemarin mengatakan persiapan tim berlangsung cukup singkat menjelang pertandingan. Ia menyebut tim hanya memiliki sedikit waktu untuk menjalani latihan sebelum bertolak ke Padang. Tavares menilai pertandingan melawan Semen Padang tidak akan mudah bagi timnya karena bermain di Stadion Haji Agus Salim menurutnya selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya.
2: See that one team don't have nothing to lose. Coach going to put other players that don't play too much, and these players are going to try to catch the opportunity and go with high motivation in all the duels. So I expect a difficult match, and I hope that we can make a good game and a good result.
1: Sementara itu, kiper Persebaya Andika Ramadhani memastikan seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih. Meski persiapan singkat, ia optimis tim dapat tampil maksimal. Ia juga mengatakan bahwa Persebaya ingin menebus hasil kurang memalaskan pada laga sebelumnya melawan Persis Solo. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk mencetak sejarah di Padang.
3: Karena kita mendapatkan hasil yang kurang memalaskan di pertandingan kita kemarin lawan Solo, kita akan mencetak sejarah. Insya Allah kita akan berusaha maksimal karena kita tahu Persebaya tidak pernah mendapatkan hasil yang baik di stadion ini, di Padang. Insya Allah kita sebagai pemain kita siap, kita akan memaksimalkan.
1: Persebaya sendiri masih memiliki peluang finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun, pelatih menegaskan target itu hanya bisa dicapai jika timnya mampu meraih kemenangan di Padang. Agustin Irgiani melaporkan.

0: Pendengar RRI, pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2, Futsal Mba Ajeng akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini atas Elona FC Tuban 5-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2 Futsal Mba Ajeng akhirnya memecah telur. Setelah sekian lama terpuruk di dasar klasemen tanpa poin, FMA berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini. Bertanding di Gor Indoor Sijalak Harupat Kamis siang, FMA membungkam Elano FC Tuban dengan skor meyakinkan 5-2. Sejak peluit pertama dibunyikan, FMA langsung tampil agresif. Aldi Rinaldi memecah kebuntuan pada menit ke-12. Babak pertama pun mereka tutup dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, pelatih Yusuf Maulana menginstruksikan anak asuhnya untuk terus menekan. Instruksi ini terbukti jitu. Anzaru Malean mencetak 2 gol beruntun hanya dalam waktu 1 menit, tepatnya pada menit ke-32 dan 33. Belum sempat lawan bernapas, Destin Jimmy, Sins Betty langsung menambahkan gol ketiga di menit yang sama. IKS sempat memperkecil ketertinggalan lewat Rizky Pauzi di menit ke-37 dan 1 gol tambahan di penghujung laga. Namun Destin kembali mencetak gol keduanya di menit ke-39 untuk mengunci kemenangan 5-2. Latih FMA Yusuf Maulana merasa sangat bersyukur timnya akhirnya meraih poin maksimal. Anzaru Maleon dinobatkan sebagai man of the match berkat 2 gol krusialnya.
2: Itulah akhirnya kita dapat 3 poin di akhir putaran pertama. Walaupun sedikit telat, tapi inilah liga, inilah proses. Alhamdulillah teman-teman para pemain juga bisa cepat adaptasi, kita perbaiki setiap pekannya yang jelas. Ini modal penting tentunya untuk menghadapi di putaran kedua esok hari.
1: Di laga lainnya, PLN Elite FC harus puas berbagi angka dengan Maestro Solo. Bertanding di venue yang sama Kamis sore kemarin, kedua tim bermain imbang satu sama dalam laga yang berlangsung sangat ketat dan disiplin. Wasit Abdul Muthalib memimpin jalannya pertandingan. Sepanjang babak pertama, tak ada satu gol pun tercipta. Rapatnya pertahanan kedua tim membuat para penyerang frustasi. Wasit bahkan harus mengeluarkan kartu kuning untuk Muhammad Rian Ardi dari KLN Elite FC di menit ke-18. Memasuki babak kedua, kebuntuan akhirnya pecah. Muhammad Rian Ardi menebus kesalahannya. Ia berhasil mencetak gol pembawa keunggulan untuk KLN Elite FC pada menit ke-27, skor 1-0. Tertinggal satu gol, pelatih Maestro Solo Fandi Prima langsung merespon dengan taktik lebih agresif. Hasilnya, di penghujung laga, tepatnya menit ke-38, kapten mereka Safari Nur Hanafi sukses menyebol gawang lawan. Skor imbang satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih Maestro Solo Fandi Prima tetap mengapresiasi kinerja timnya dan menghormati keputusan wasit di laga ini.
2: Hari ini bermain seru sekali. KLN juga melakukan banyak perubahan. Kita tahu di dua pertandingan sebelumnya juga yang atas kalah sama yang bawah. Artinya memang begitulah seninya di Liga PPL 2. Dan kita dari awal ikut liga ini Maestro tidak pernah mencoba untuk mempengaruhi wasit atau terganggu dengan wasit. Ya kita terima saja. Saya mau kasih masukan buat semuanya. Mari sama-sama berkembang. Sometimes saya yang kena, sometimes merasa orang lain merasa dirugikan. Ya kita berdoa federasi juga memberikan yang terbaik untuk di PFL 2. Semoga pengadil ini benar-benar adil.
1: Kristiawan Arif Santoso dinobatkan sebagai man of the match di laga ini berkat kemampuannya menjaga transisi serangan dan mengimbangi tempo tinggi permainan Maestro Solo. Selimbang ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu angka dan tertahan di papan tengah klasemen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar dari arena Pro Futsal League 2 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

Selamat siang buat Anda. Demikianlah Warta Berita Sentral. Kita simak bersama, mudah-mudahan informasi seputar olahraga tadi bisa bermanfaat bagi diri Anda, khususnya bagi pecinta olahraga. Dan untuk selanjutnya, masih mengantarkan Anda siang hari ini dengan berbagai informasi dan lagu-lagu hiburan sambil beraktivitas. Dan kita sangat bersyukur ya, cuaca sampai siang hari ini juga cuacanya cerah, mudah-mudahan bisa mendukung segala aktivitas Anda. Tetap semangat menjalankan berbagai aktivitasnya. Tentu saja siang hari ini akan lebih menyemangati diri Anda lewat lagu-lagu hiburan untuk Anda ya, sambil beraktivitas di luar sana.

Tahukah Anda, siput mampu tidur hingga 3 tahun? Ini rahasianya. Siput merupakan hewan kecil yang memiliki pergerakan lambat. Mungkin tidak banyak orang yang mengetahui bahwa ia punya gaya hidup unik. Siput bersifat hermafrodit, artinya ia memiliki organ reproduksi ganda, jantan dan betina. Mereka tidak memiliki indera pendengaran dan garam berpotensi racun bagi mereka. Namun salah satu aspek yang paling menarik dari gastropoda ini adalah bagaimana mereka tidur. Tahukah Anda berapa lama seekor siput menghabiskan waktu untuk tidur? Siput darat tertentu dapat tidur hingga 3 tahun dalam hibernasi atau estivasi. Ada faktor penyebab mengapa seekor siput tidur dalam waktu yang sangat lama. Siput sendiri membutuhkan kelembapan untuk bertahan hidup. Jadi jika cuaca tidak mendukung, mereka bisa tidur hingga 3 tahun lamanya. Hal ini bergantung pada keadaan geografi. Siput dapat beralih ke hibernasi pada musim dingin atau estivasi, dikenal dengan istilah tidur musim panas. Ketika itu, siput akan mengeluarkan lendir ke seluruh tubuh untuk melindungi diri dari cuaca yang panas dan kering. Meski demikian, siput tidak selalu menghabiskan waktu tidur selama 3 tahun. Tidak seperti manusia, siput tidur tidak tergantung siang atau malam. Umumnya siput akan tidur nyenyak selama 13 jam sampai 15 jam. Setelah itu, mereka akan mengalami sentakan energi yang tiba-tiba selama 30 jam.

adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

Tahukah Anda, suka lupa itu normal atau tidak? Nah, lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut seiring bertambahnya usia, tetapi tidak semua menyimpang memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk lelah, cemas, ataupun terganggu. Karena lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut sehingga bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk lelah, cemas, atau terganggu. Beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak bisa memperlambat atau menghambat pengembalian ingatan tertentu. Dan sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan harus diingat. Otak kita yang bekerja melakukan itu untuk kita. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial, misalnya gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka-angka. Untuk kelupaan yang tidak normal, biasanya

Jadi karena penuaan dan kehilangan memori yang lebih memprihatinkan disebut sebagai gangguan kognitif ringan. Pada tahapan lupa ini, tingkat kerusakan di otak dapat tetap stabil, membaik ataupun memburuk.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda perbedaan makna warna tutup botol di air minum kemasan? Beragam minuman kemasan hadir di pasaran dengan tutup berwarna-warni. Tak ada standar universal untuk warna tutup botol plastik air mineral yang berlaku di semua merek atau negara. Akan tetapi di beberapa negara, praktik umum menunjukkan bahwa warna tutup botol plastik dapat memberikan informasi tambahan tentang jenis atau sifat air yang terkandung di dalamnya. Umumnya, tutup botol berwarna biru mungkin menandakan bahwa air tersebut adalah air netral. Tutup botol warna biru biasanya menandakan air minum mineral yang sudah diproses dan diolah dengan teknologi tertentu, sehingga aman untuk dikonsumsi. Air mineral ini dipompa naik melalui proses penyulingan dengan teknologi khusus dan kemudian dikemas ke dalam botol sebagai air mineral original. Yang kedua, warna hijau. Umumnya, warna hijau pada tutup botol menunjukkan bahwa air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah, memiliki kandungan mineral tinggi, dan seringkali botolnya mencantumkan jumlah kandungan mineral serta lokasi tempat pengambilan air yang terletak di area tertentu. Warna putih. Tutup botol berwarna putih menandakan bahwa air yang digunakan berasal dari air pipa yang ditadah. Diproses melalui penyulingan dan ditambahkan bahan kimia, keaslian air mungkin sedikit terganggu. Kemasan sering hanya dilabeli sebagai air minum dan memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan warna tutup botol air kemasan lainnya. Warna merah. Warna merah pada tutup botol biasanya menunjukkan bahwa air minum dalam botol tersebut memiliki rasa tertentu, seperti rasa jeruk atau lemon.

Mengapa 1 menit itu 60 detik? Ternyata begini awal mulanya. Mungkin pernah terlintas pertanyaan, mengapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Tentu pertanyaan ini mengundang rasa penasaran, lantaran mengapa harus demikian? Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga kini bisa bagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 jam itu sama dengan 60 detik. Namun muncul pertanyaan lain yang membuat kebanyakan orang penasaran. Mengapa 1 hari itu 24 jam, bukan 60 jam? Alasannya, karena zaman dahulu, bangsa Babilonia menggunakan basis 12 dalam sistem perhitungan mereka. Angka 12 digunakan karena dinilai mudah untuk dibagi dan menjadi alasan yang sangat masuk akal bagi mereka untuk menetapkan waktu berdasarkan angka 12. Artinya, dalam perubahan waktu dari matahari mulai terbit hingga terbenam, waktu menunjukkan angka 12 atau sama dengan sehari. Bangsa Babilonia mendefinisikan tentang waktu pagi hingga malam hari menjadi 12 bagian.

I'm going to the NFL.

Selamat siang untuk Anda pendengar. Demikianlah rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami mengisi siang hari Anda, dan terima kasih Anda masih bersama kami. Selamat menunaikan ibadah sholat Jumat bagi Anda yang sedang menjalankan sholat Jumat. Sementara rangkaian lagu-lagu hiburan, dan kita akan terus hadirkan dengan beragam informasi menarik rangkaian lagu-lagu hiburan sebelum melintas Megatol di pukul 13.30 akan kita simak bersama.

Tahukah Anda bahaya main HP sebelum tidur bagi kesehatan yang perlu diwaspadai? Tahukah Anda penggunaan HP sebelum tidur itu dapat berbahaya bagi kesehatan? Kebiasaan main HP sebelum tidur itu membawa dampak negatif kepada kesehatan dan kualitas tidur. Di antaranya tubuh menjadi waspada, sering telat bangun, fase tidur rapid eye movement REM merupakan fase terpenting untuk memulihkan pikiran dan tubuh. Hal tersebut dapat meningkatkan kekuatan pada ingatan, keterampilan kreatif, hingga problem solving. Saat fase REM tidak terpenuhi, tubuh akan mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi keesokan harinya. Tentu hal tersebut dapat berbahaya dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Kemudian, produksi hormon melatonin terganggu. Melatonin adalah hormon yang bertugas untuk memberitahu kapan tubuh harus tertidur dan bangun. Hormon yang diproduksi oleh kelenjar pineal di dalam tubuh itu ternyata dapat terhambat jika ada cahaya biru yang dipancarkan dari layar HP. Oleh sebab itu, tubuh akan mengalami insomnia dan juga kelelahan.

Berikut ini pendengar, tips terhindar dari penipuan saat belanja online. Awas konten Artificial Intelligence atau AI. Belanja daring atau belanja online memang lebih praktis, namun sejumlah risiko mengintai para pembelanja online. Misalnya penipuan, apalagi saat ini teknologi Artificial Intelligence AI sudah semakin berkembang. Konten yang dibuat AI tampak terlalu sempurna. Untuk itu, pastikan kita memperhatikan betul detail visualnya, baik pada gambar maupun video. Untuk melihat sesuatu itu asli atau dari AI, biasanya untuk yang AI, hasilnya terlampau sempurna. Jadi kalau gambar bergerak dalam bentuk video, dia itu mulus, tidak ada jeda. Padahal kalau di kenyataan, saat orang bicara kadang suka ada jeda atau diam sebentar. Selanjutnya, melakukan riset hal lain untuk mengenali apakah sebuah iklan di internet atau rekayasa AI adalah memeriksa keasliannya dengan melakukan riset. Misalnya menggunakan mesin pencari seperti Google atau aplikasi lain untuk pendeteksi konten AI. Selanjutnya, berbelanja di situs terpercaya. Jika membaca-baca testimoni dari pengguna lain juga bisa membantu mengenali apakah penjualan sebuah produk memiliki unsur penipuan. Biasanya pelaku usaha di media sosial yang bisa dipercaya memiliki pengikut yang banyak dan testimoni yang juga dapat dijadikan referensi.

0: Lukman, Enji main truk.
1: Enji, gak bisa Enji lihat ini, mami ada kerja, nak. Main sendiri tuh abang.
0: Gak bisa, yang penting harus mami kawannya aku main truk.
1: Biar siap kerja mami dulu ya, bang.
0: Gak bisa, aku main sendiri.
1: Nah, sudah lah, abang lihat HP nih.
0: Hore! Mami, minta HP-nya. Enji mau main game.
1: Nah, ya udah. Nih. Tapi gak boleh ganggu mami ya. Sana.
2: Handphone bukanlah solusi, luangkan waktu untuk anak.

Maomba kau kera telipu sama fefu. Acara ni oma si eda hadiah duria. Ia dah tefalua ia bezi felendua eroma eke kecuali hari Zumaha. Tolam yang andre lagu ba bege olifu bawa mai hage si sambua gamai dola si manegei geluahania. Boy olifu he acara hadiah duria eroma eke bezi felendua bawa ala walua.

0: Selamat siang buat Anda pendengar. Sementara rangkaian lagu-lagu hiburan kami beri sejenak. Selanjutnya kita segera bergabung mengikuti lintas Megatol di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat.
1: Masih dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
2: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwir 16 Medan Sibolga Gunung Sitoli, Nias Selatan dan Tanjung Balai pada siang ini. Diantaranya, Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas menyatakan komitmennya untuk memberantas praktik judi online atau judol di Kota Medan. Mengingat banyaknya persoalan yang membeli TKI di luar negeri, pemerintah perlu mengambil kebijakan dengan tidak lagi mengirimkan TKI tanpa skill, khususnya TKI wanita. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Widya Sartika Nasution. Kita awali dengan lintas Megatol hari ini dengan berita dari Medan. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas menyatakan komitmennya untuk memberantas praktik judi online atau judol di Kota Medan. Hal ini disampaikannya saat menghadiri acara edukasi publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi bertajuk Indonesia.co.id menyapa Medan Gaspol Tolak Judol. Berikut laporan Ulfa Nadira.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menggelar acara Indonesia.go.id menyapa Gaspol Tolak Judi Online pada Rabu kemarin. Acara ini merupakan kampanye anti judi online yang mengambil tema Jauhi Judol, Anak Medan Pilih Masa Depan Bukan Judi Online. Wali Kota Medan, Riko Triputra Bayu Waas mengatakan dampak judi online tidak hanya merusak kondisi ekonomi masyarakat tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosial dan hubungan keluarga. Menurutnya, kecanduan judi online memiliki dampak yang sama berbahaya dengan bentuk kecanduan lain seperti narkoba.
4: Pemerintah, masyarakat, keluarga, aturan-aturan, ini perlu mendukung semuanya agar judi online bisa dihindarkan, bukan hanya dari top down-nya saja, tapi bottom up-nya juga ada, yaitu apa, proteksi di antara kita sendiri. Nah, banyak yang terkena judi online itu akhirnya keuangannya jadi masalah, kehidupan keluarganya jadi berantakan, banyak yang cerai karena judi online. Permasalahan kita sekarang, salah satunya tentang judi online, kecanduan judi online, karena kecanduannya hampir sama dengan hal-hal yang terlalang lainnya seperti narkoba. Judi online juga merusak mentalitas kita, juga merusak keluarga kita.
3: Sementara, Menteri Komdigi Mutia Hafid yang hadir dalam acara ini mengatakan, judi online merupakan masalah yang serius karena tidak hanya menyasar laki-laki maupun orang dewasa, tetapi juga perempuan dan anak-anak dari berbagai latar belakang ekonomi. Mutia menyebut, Komdigi telah memerangi akses judi online dengan menutup situs dan melakukan komunikasi kepada masyarakat. Literasi kepada masyarakat menjadi langkah penting untuk menekan penyebaran judi online.
5: Tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga ada. Tidak hanya orang kaya, orang tidak mampu juga banyak. Jadi ini cukup menyeluruh. Kemkomdigi dalam hal ini untuk memerangi aksesnya, terusnya kita tutup komunikasi juga. Makanya kita ketemu hari ini, komunikasi kepada masyarakat ini juga, karena namanya Kementerian Komunikasi, ini juga salah satu dari tugas kita. Nah, kami datang sekali lagi dalam kerangka untuk memberikan pemahaman itu dan juga mendengarkan dari ibu-ibu sekalian, kaum mudanya yang laki-laki, untuk kita mau dengar masukan langsung dari masyarakat seperti apa saja kesulitan-kesulitan memeranginya di daerah masing-masing.
3: Lebih lanjut, Mutia Hafid mengatakan hampir 200 ribu anak-anak menjadi korban judi online dengan sekitar 80 ribu diantaranya merupakan anak-anak berusia di bawah 10 tahun. Ulfa Nadira melaporkan.
2: Mengingat banyaknya persoalan yang membelit TKI di luar negeri, pemerintah perlu mengambil kebijakan dengan tidak lagi mengirimkan TKI tanpa skill, khususnya TKI wanita. Denny Syahaan menurunkan laporannya.
6: Mengingat banyaknya persoalan yang menimpa tenaga kerja Indonesia di luar negeri saat ini, pemerintah pusat diminta untuk membatasi regulasi pengiriman TKI ke luar negeri, khususnya tenaga kerja wanita. Permintaan itu disampaikan anggota DPRD Kota Sibolga Nur Arifah saat menjawab RRI terkait banyaknya TKI di luar negeri yang kini terjerat sanksi hukum. Menurut Nur Arifah, pemerintah harus membuat aturan yang ketat terkait pengiriman TKI ke luar negeri. Salah satunya dengan tidak lagi mengirimkan TKI pembantu rumah tangga ke luar negeri. Ia menyebut TKI yang dikirimkan ke luar negeri haruslah tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus yang sifat pekerjaannya lebih spesifik dan profesional. Karena itu, kata Nur Arifah, sejumlah persoalan

0: membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya di dalam negeri dengan penyebaran yang cukup merata di setiap daerah sebagai langkah lainnya untuk menekan tingginya angka TKI ke luar negeri. Dini Sihaan melaporkan.
1: Pemerintah Kota Tanjung Balai melalui Dinas Kesehatan dan pihak rumah sakit memastikan hingga saat ini wilayah Kota Tanjung Balai masih aman dan belum ditemukan kasus antivirus. Masyarakat Kota Tanjung Balai diimbau untuk tidak panik menyusul beredarnya informasi terkait antivirus di media sosial. Berikut laporan Hendra Saputra.
2: Masyarakat Kota Tanjung Balai dihimbau untuk tidak panik menyusul beredarnya informasi terkait hantavirus di media sosial. Pemerintah Kota Tanjung Balai melalui Dinas Kesehatan dan pihak Rumah Sakit Tengku Mansur memastikan hingga saat ini wilayah Kota Tanjung Balai masih aman dan belum ditemukan kasus hantavirus. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjung Balai Sabrina Yanti Harap mengatakan pihaknya telah menerima surat edaran Kementerian Kesehatan nomor SR.03.01.C.2572/2020 tentang kewaspadaan hantavirus. Berdasarkan surat edaran tersebut, Dinas Kesehatan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai hantavirus agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun kepanikan berlebihan. Sabrina menjelaskan, hantavirus merupakan kelompok virus serius yang dapat menular kepada manusia melalui kontak dengan kotoran, urin maupun air liur hewan pengerat seperti tikus. Gejala awal penyakit ini umumnya menyerupai flu seperti demam, sakit kepala, serta nyeri otot terutama pada bagian paha dan pinggang.
3: Masih beratnya paru-paru terisi cairan sehingga mengakibatkan sesak napas dan bisa syok. Kemudian langkah pencegahan virus hanta ini dapat dihindari dengan kita berperilaku hidup bersih dan sehat ataupun PHBS, yaitu kita rajin cuci tangan dengan menggunakan air mengalir, sabun ataupun hand sanitizer. Kemudian terapkan etika batuk dan bersin, lakukan metode wet cleaning, selalu menggunakan air ataupun kain pel basah untuk membersihkan kotoran-kotoran tikus yang berada di area rumah kita untuk mencegah partikel virus berterbangan dan terhirup. Kemudian simpan makanan dengan aman, gunakan wadah saji tertutup rapat untuk seluruh bahan terkonsumsi. Kemudian tutup akses tikus yang akan masuk ke rumah kita, pastikan tidak ada lubang ataupun celah tikus untuk masuk ke dalam rumah.
2: Dia menghimbau masyarakat yang mengalami tanda dan gejala tersebut agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat, baik puskesmas maupun rumah sakit, untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Menurut Sabrina, Dinas Kesehatan Kota Tanjung Balai juga melakukan pemantauan epidemiologi terhadap masyarakat yang mengalami gejala serupa, termasuk melakukan pendampingan pengobatan apabila ditemukan kasus yang dicurigai. Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Mansur Kota Tanjung Balai, Dian Ramadasari, menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ditemukan pasien yang terjangkit hantavirus di rumah sakit tersebut. Meski demikian, pihak rumah sakit tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap kemungkinan munculnya kasus.
4: Maka memang kami juga melakukan persiapan sejak dini dengan membangun komunikasi hadap tim, baik itu tim medis, para medis maupun kesiapan BMHP dan obat. Cara perspektif penyakitnya ini tidak seperti penyebaran COVID yang sangat mudah penyebarannya, enggak seperti itu. Jadi hantavirus ini masa inkubasinya lama, penyebarannya juga tidak semudah COVID gitu. Jadi diharapkan masyarakat tetap dalam kondisi tenang. Hal-hal yang menjadi fondasi utama adalah pencegahan paparan kita terhadap agennya, yaitu tikus. Maka dari situ masyarakat dihimbau untuk tetap menjaga kebersihan.
2: Dia juga menegaskan bahwa langkah utama dalam pencegahan hantavirus adalah menghindari paparan dari kotoran, urin maupun keberadaan tikus yang diduga dapat menjadi media penyebaran virus tersebut. Karena itu, masyarakat dihimbau menjaga kebersihan lingkungan serta memastikan rumah dan tempat aktivitas tetap higienis. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjung Balai juga mengatakan, hingga saat ini di Provinsi Sumatera Utara, khususnya Kota Tanjung Balai, belum ditemukan masyarakat yang terpapar hantavirus. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra melaporkan.
1: Usulan pembangunan jembatan gantung Garuda di Sungai Mua dengan Sungai Esiwa Kecamatan Namuhalu Esiwa Kabupaten Nias Utara telah disampaikan ke Markas Besar Angkatan Darat. Laporan selengkapnya disampaikan Munilih Harifah.
5: Koramil 07 Alasa telah melakukan survei di Sungai Mua penghubung Desa Banua Sibohou dengan Desa Israhili Kecamatan Namole Siwa dan juga di Sungai Esiwa penghubung Desa Esiwa dengan Desa Tuenahe 1. Kedua titik sungai ini dinilai krusial karena menjadi akses utama

0: Keluarga antar desa dan Ramil 07 Alasa Piltubidali Mendeva mengatakan kedua sungai tersebut sangat layak sebagai titik lokasi pembangunan jembatan gantung Garuda karya bakti TNI skala besar tahun 2026. Hasil survei menunjukkan bentang sungai cukup lebar dengan arus deras saat musim hujan sehingga perlu konstruksi jembatan gantung. Setiap harinya jalur tersebut dilewati oleh masyarakat utamanya pelajar. Kondisinya cukup memprihatinkan karena ketika musim hujan, sungai meluap dan sulit dilalui. Bahkan para pelajar tingkat SD, SMP hingga SMA, SMK tidak dapat mengikuti proses belajar mengajar karena akses terputus. Dari hasil survei, Koramil 07 Alasa telah mengusulkan pembangunan jembatan di dua lokasi tersebut ke Markas Besar Angkatan Darat agar dapat direalisasikan di wilayah Kecamatan Namaluisiwa.
1: Kita ini kan menunggu perintah kita ini, Pak. Sementara dulu yang sudah ada petunjuk sama kita, mungkin desa Dahana ini itu dengan desa Gunung Tua. Mungkin rencana-rencana sudah kami survei semua, termasuk Babinsa juga sudah. Ini kita menunggu petunjuk dari pimpinan kita.
0: Sementara itu, Harisman Gia, warga Kecamatan Namaluisiwa, mengharapkan pembangunan jembatan di dua sungai segera terrealisasi. Menurutnya, kedua sungai sangat menghambat aktivitas masyarakat ketika musim penghujan tiba.
1: Sampai sekarang belum ada realisasi, tapi dimohon kepada pemerintah supaya menindaklanjuti kegiatan tersebut karena ini sangat berguna untuk masyarakat karena anak-anak sekolah SMA, Namaluisiwa itu sering menyeberangi dan juga anak-anak SD.
0: Usulan pembangunan jembatan ini sebenarnya setiap tahun diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan, namun tak kunjung terrealisasi, apalagi karena efisiensi anggaran daerah. Munili Harefa melaporkan.
2: Berbagai tantangan yang dihadapi dalam memulai program koperasi Desa Merah Putih didasari pada minimnya pemahaman pengurus tentang tahapan pelaksanaan program tersebut. Berikut laporan Anovelis Hulu.
3: Peran bisnis asisten atau BA koperasi dinilai semakin penting dalam mendorong percepatan pengelolaan dan operasional koperasi di tingkat desa. Namun berbagai kendala di lapangan masih menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi. Menurut salah seorang bisnis asisten koperasi di Nia Selatan, Aris Giawa, tantangan ini didasari pada minimnya pemahaman pengurus tentang tahapan pelaksanaan program koperasi Desa Merah Putih. Ia mengemukakan sejumlah pengurus koperasi memiliki harapan besar agar proses yang dimulai hari ini dapat segera membuahkan hasil pada hari berikutnya. Kenyataannya hingga kini khusus di 10 desa dampingannya, koperasi yang ada baru sebatas pengurusan dokumen, bahkan belum memulai pembangunan gerai koperasi sama sekali.
4: Belum, masih proses. Ya karena perdebatan persoalan tadi bahwa ya untuk apa juga saya kasih tanah saya kalau nggak ada ganti rugi. Itu yang terjadi. Apa yang harus bisa kami lakukan ya barangkali ada juga yang udah mulai terhibur, ada juga yang mulai menyampaikan bahwa oke lah aku kasih aja tanah saya, dan ada yang udah kita ukur, kita survei ada. Nah jadi memang kita harus memberi hati lah.
3: Aris menegaskan bisnis asisten koperasi hanya menjalankan perannya sesuai tugas pokok dan fungsinya, dan upaya pendampingan tersebut telah dilakukan di berbagai desa dampingannya. Ia berharap percepatan pembangunan gerai dapat segera terlaksana sehingga aktivitas ekonomi seperti pengadaan dan penjualan barang bisa berjalan. Pasalnya selama gerai belum terbangun, maka program koperasi tidak dapat berjalan. Pihaknya terus memberikan pemahaman bahwa jika koperasi Merah Putih sudah berjalan dengan baik, maka manfaat yang diperoleh akan jauh lebih besar. Manfaat tersebut nantinya tidak hanya dirasakan oleh pengurus dan anggota, tetapi juga oleh masyarakat desa setempat. Demikian, Anovelis Hulu melaporkan.
2: Sejumlah pedagang ikan asin di kota Sibolga mengalami penurunan penjualan dalam 2 bulan terakhir. Laporan disampaikan James Franciscus.
5: Para pedagang ikan asin di kota Sibolga mengaku kesulitan memasarkan hasil dagangan mereka akibat pasokan ikan dari berbagai daerah sama-sama melimpah. Kondisi ini membuat pengiriman ikan keluar daerah menjadi terhambat karena pasar tujuan telah dipenuhi hasil tangkapan dari daerah masing-masing. Seorang pedagang ikan asin, Rika, kepada RRI kemarin mengatakan biasanya ikan dari Sibolga dikirim ke sejumlah daerah untuk dipasarkan. Namun dalam 2 bulan terakhir, permintaan mengalami penurunan drastis karena daerah tujuan juga mendapatkan hasil ikan dari daerah lain.
6: Apalagi sekarang sudah dua kalam dua bulan ini, semua daerah di luar daerah Kota Sibolga mendapat ikan banyak. Jadi terkendalanya kita, biasanya kita kan mengirim ke luar daerah, sementara mereka tidak mau menerima. Kenapa? Dari daerah ini banyak masuk, dari daerah ini banyak masuk. Nah itu, jadi banyak dua bulan ini pedagang ikan Kota Sibolga atau perebus ikan Kota Sibolga pun banyak merugi dikarenakan itu.
5: Akibat kondisi tersebut, banyak pedagang dan perebus ikan mengalami kerugian karena harga jual ikan menurun sementara biaya operasional tetap tinggi. Para pedagang berharap kondisi pasar segera membaik dan distribusi ikan kembali lancar agar aktivitas perdagangan ikan di Kota Sibolga dapat kembali stabil. James melaporkan.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan dokumenter produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik dedikasi guru di daerah 3T, antara tantangan dan semangat, dengan narator Ida Rami Telambanua.
7: Kenapa? Karena memang medan di sana luar biasa sangat ekstrim ya, kanan kiri jurang ya. Salah kita melangkah, nyawa kita taruhannya.
8: Menjadi sepenggal kisah perjalanan karirnya, ia adalah satu-satunya asesor Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Dasar Menengah atau BAN PDM Kepulauan Nias, Jenny Susanti Mendrova. Pekerjaannya ini punya jam terbang kegiatan yang sangat tinggi karena dalam aturan profesinya, domisili seorang asesor harus berbeda dengan lokasi pekerjaan. Bisa dibayangkan, khususnya di tingkat PAUD, 4 kabupaten dan 1 kota sekepulauan Nias ia kunjungi. Ia perjuangkan untuk mewujudkan mimpi kemajuan pendidikan di tingkat paling dasar, yakni pendidikan anak usia dini. Meskipun ia akui aral melintang untuk menuju lokasi menjadi tantangan tersendiri bagi dirinya.
7: Kita kesampingkan dulu pendidikan mereka, tetapi bagaimana perjuangan mereka? Ada yang mengarungi Sungai Tujuh untuk mendidik anak bangsa. Ada yang mengarungi yang namanya gunung yang tinggi untuk bisa mencapai sekolah, bertemu dengan siswanya. Ada malah seorang guru yang tidak pakai sandal untuk bisa mendidik anak bangsa di PAUD itu. Ada malah mereka sekolah di pondok. Mereka membuat sebuah pondok. Pada saat saya tanya, mengapa Bapak Ibu membuat ruangan kelas ini di pondok? Alasan mereka banjir. Dan disitulah siswanya belajar.
8: Akhirnya, kini 100% PAUD di Kota Gunung Sitoli telah terakreditasi. Sementara, persentase di kabupaten lain masih terus kejar target. Berat, selain medan yang ditempuh dalam memperjuangkan akreditasi ini, tantangan lainnya juga terkendala jaringan, sarana-prasarana, hingga kelengkapan administrasi yang dibutuhkan sebagai persyaratan sama sekali tidak ada. Perjalanan para guru-guru PAUD honorer di daerah yang ia kunjungi tak kalah peliknya. Ada yang menyeberangi sungai, menuruni lembah, bahkan tidak tersentuh akses sama sekali, kecuali ditempuh dengan berjalan kaki hingga berjam-jam lamanya.
9: Saya sabar hati gule, kami berada di daerah terpencil dan penuh dengan keterbatasan. Namun dengan panggilan jiwa, kami bisa melewati tantangan keterbatasan ini karena bagi kami mencerdaskan anak-anak itu lebih utama meskipun di daerah tertiga. Dan kami juga berterima kasih kepada Ibu Jenny Susati Medreva sebagai asesor BANPDM Kepulauan Nias yang selama ini telah mendampingi kami dalam proses akreditasi di sekolah yang kami pimpin, sehingga bisa merasakan manfaat, salah satunya bantuan operasional pendidikan atau BOP yang sangat membantu PAUD di daerah kami.
8: Ia juga memperjuangkan kepentingan para guru-guru PAUD honorer yang berada jauh di pelosok, yang telah ia saksikan dengan mata kepala sendiri, benar-benar layak diperjuangkan kesejahteraannya. Baginya, perjuangan meningkatkan mutu pendidikan di Kepulauan Nias sangat penting untuk menentukan masa depan generasi bangsa sesuai dengan yang dicita-citakan.

0: Mendengar laporan tadi sekaligus menutup lintas mega tol hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat siang dan selamat akhir pekan.
1: Demikian lintas megatol hari ini.

Anda mau menurunkan berat badan, tapi ternyata susah. Menurunkan berat badan sumbernya bukan dari olahraga saja, melainkan dari makanan juga. Tapi banyak pendengar kita yang mau diet dengan cara mengurangi porsi makanan. Padahal ada juga ya, makanan yang ternyata bisa merusak diet Anda. Apa sajakah itu? Yang pertama, makanan yang membuat sulit menurunkan berat badan. Makanan beku. Makanan beku seringkali mengandung tambahan gula dan sodium atau garam yang tinggi. Hal ini dapat merusak usaha Anda dalam menurunkan berat badan. Kemudian, frappuccino seringkali mengandung lebih dari 400 kalori, terutama jika ditambahkan whipped cream dan saus karamel. Cobalah untuk memilih opsi kopi hitam yang lebih rendah kalori untuk membantu proses penurunan berat badan. Kemudian, makanan yang mengandung kalori dan gula berlebih tanpa kita sadari. Namun, jangan lupa bahwa sehat tidak selalu berarti rendah kalori. Makanan-makanan yang seringkali mengandung lemak dan gula yang cukup tinggi, terutama jika konsumsi secara berlebihan.

pendengar, tahukah Anda zebra punya sejumlah fakta unik terkait corak kulitnya? Zebra adalah hewan berkuku tunggal yang berasal dari Afrika. Dia bersama kuda dan keledai sebenarnya berada dalam satu genus yang disebut Equus. Ternyata ada sejumlah fakta unik tentang kulit zebra ini, tetapi sebenarnya jarang diketahui oleh banyak orang. Secara umum, sebagian besar orang menganggap zebra dominan dengan warna putih dan garis hitam. Namun, fakta menunjukkan justru sebaliknya. Sebenarnya, zebra memiliki kulit hitam dengan corak garis-garis putih. Garis pada zebra itu berakhir di perut dan sisi dalam kaki yang berwarna putih. Menariknya, setiap zebra memiliki pola garis berbeda-beda dan dipastikan tidak ada yang sama. Contoh, zebra griffy memiliki garis yang sangat tipis, sedangkan zebra gunung memiliki garis vertikal di leher dan batang tubuh, serta garis horizontal di paha. Kemudian beberapa spesies subzebra memiliki garis bayangan kecoklatan di antara garis hitam. Garis-garis tersebut diyakini bekerja sebagai kamuflase. Misalnya ketika zebra berdiri bersama, lebih sulit bagi predator untuk menentukan berapa jumlah hewan tersebut dalam sebuah kelompok. Garis tersebut juga membuat zebra tampak tidak menarik bagi predator kecil, seperti lalat pengisap darah. Selain itu, garis pada zebra dapat menjadi tabir surya alami bagi hewan yang berhabitat di Afrika ini. Uniknya, setiap zebra memiliki pola garis berbeda satu dengan yang lainnya. Sama seperti sidik jari manusia, tidak ada yang sama satu dengan yang lain.

Anda kenapa lobster merah saat dimasak. Lobster adalah salah satu hewan laut yang memiliki kandungan gizi yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Warna biru kehijauan pada lobster digunakan untuk menyamar dari predator, seperti cod, haddock, maupun ikan besar lainnya di laut. Warna ini dihasilkan dari kombinasi dua molekul, salah satunya astraxanthin, karotenol merah terang, yang diserap lobster saat memakan makanan yang mengandung molekul tersebut. Sedangkan menurut molekul lainnya adalah crustacanin, protein yang sudah ada di lobster. Ketika astaxanthin dan crustacin berkaitan, ia melintir molekul menjadi bentuk yang berbeda, yang mengubah cara ia memantulkan cahaya. Kemudian saat direbus, panasnya menyebabkan molekul tersebut berubah menjadi bentuk baru. Dalam kondisi tersebut, lobster yang sedang dimasak melepaskan astaxanthinnya sehingga berubah menjadi warna kemerahan.

Anda 6 dampak buruk jika sering meneriaki anak. Anak-anak tidak bisa belajar dalam cara tertentu ketika Anda meneriakinya karena otaknya mengatakan bahwa orang bertubuh besar yang meneriakinya adalah sebuah ancaman dan secara efektif mematikan bagian otak lain yang tidak berfungsi untuk perlindungan dan pelestarian. Kemudian, berteriak bisa membuat anak merasa diremehkan. Ketika dimarahi, kita menganggap diri kita tidak mampu dan melihat kemampuan kita. Karena berteriak adalah salah satu cara tercepat untuk membuat seseorang merasa tidak berharga. Selanjutnya, berteriak dapat menimbulkan kecemasan, depresi, dan menurunkan harga diri. Anak-anak menangkap kecemasan dari orang tuanya dan bahwa cara orang tua bereaksi terhadap kesalahan apapun yang mereka buat menenangkan anak atau merangsang kecemasan mereka. Selanjutnya, berteriak dapat mengganggu hubungan. Saat terjadi teriakan, membangkitkan empati satu sama lain bisa menjadi tantangan. Sebaliknya, berteriak dapat membuat Anda dan anak Anda berselisih satu sama lain dan membuat mereka merasa Anda tidak berada dalam organisasi. Berikutnya, berteriak dalam jangka panjang dapat berdampak negatif pada anak. Penelitian lain menunjukkan bahwa membentak mempunyai efek yang sama pada anak-anak seperti hukuman fisik. Dan sebuah penelitian di National Library of Medicine menyimpulkan bahwa pelecehan verbal dan seringnya dimarahi bahkan dapat mengubah cara otak anak berkembang. Yang terakhir, berteriak bukan komunikasi.

Tahukah Anda, manusia tak bisa menggali hingga menembus bumi? Begini alasannya, kemampuan manusia menembus angkasa sudah biasa. Tetapi, apakah bisa kita menggali tanah sampai menembus inti bumi? Mungkin sebagian orang pernah berandai-andai apa jadinya kalau hal itu bisa dilakukan. Diperkirakan bahwa suhu inti bumi mencapai sekitar 6.000 derajat Celcius atau setara suhu permukaan matahari. Namun semenjak adanya perkembangan dan kemajuan teknologi, sebenarnya sudah memungkinkan bagi manusia untuk mencari tahu ada apa di bawah kaki kita berpijak. Sebelumnya pernah ada studi yang melakukan penggalian dengan jarak terdalam yang bisa digali manusia, yakni hanya 12 km. Mengapa demikian? Hal tersebut dikarenakan semakin jauh menuju inti bumi, maka semakin besar juga tekanan udara yang akan dirasakan. Jumlah tekanan udara yang besar tersebut bahkan dapat membuat tubuh manusia meledak. Jika manusia dapat membuat lubang yang menembus ujung bumi yang hampa udara, kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan untuk sampai melewati permukaan? Jawabannya adalah tidak sampai 1 jam, melainkan hanya 45 menit. Hal tersebut karena pengaruh dari gaya gravitasi pada kecepatan perjalanan, sehingga manusia bisa melewati dengan kecepatan tinggi setiap kilometernya. Tetapi hal itu tentu sangat mustahil untuk dilakukan.

anak usia sekolah sudah boleh perawatan kulit. Namun bicara soal perawatan kulit sejak dini, seberapa dini kita perlu melakukannya? Apakah anak usia sekolah sudah boleh menggunakan perawatan kulit? Kulit bayi masih sangat sensitif dan seringkali mengalami ruam kulit atau kulit kering, sehingga membutuhkan perawatan seperti memakai pelembab atau krim khusus. Sementara memasuki usia sekolah seperti SD dan SMP, anak juga masih memerlukan produk perawatan kulit dasar. Anak SD atau SMP juga memerlukan perawatan kulit, namun tidak perlu memakai serum dan rangkaian yang banyak, cukup dengan pelembab dan sunscreen. Jika orang tua ingin memakaikan anaknya serum, maka penting untuk melihat kandungannya terlebih dahulu dan memastikannya aman bagi kulit anak. Memasuki usia 20 tahun, kulit akan lebih sering terkena paparan sinar matahari. Selain itu, kolagen alami pada kulit juga mulai melemah seiring berjalannya usia. Untuk itu, penggunaan produk perawatan kulit yang intensif dibutuhkan. Pada usia ini diperlukan skincare yang mengandung bahan anti-aging atau anti-penuaan karena kerutan-kerutan kecil mulai muncul.

hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

Tahukah Anda, siput mampu tidur hingga 3 tahun? Ini rahasianya. Siput merupakan hewan kecil yang memiliki pergerakan lambat. Mungkin tidak banyak orang yang mengetahui bahwa ia punya gaya hidup unik. Siput bersifat hermafrodit, artinya ia memiliki organ reproduksi ganda, jantan dan betina. Mereka tidak memiliki indera pendengaran dan garam berpotensi racun bagi mereka. Namun salah satu aspek yang paling menarik dari gastropoda ini adalah bagaimana mereka tidur. Tahukah Anda berapa lama seekor siput menghabiskan waktu untuk tidur? Siput darat tertentu dapat tidur hingga 3 tahun dalam hibernasi atau estivasi. Ada faktor penyebab mengapa seekor siput tidur dalam waktu yang sangat lama. Siput sendiri membutuhkan kelembapan untuk bertahan hidup. Jadi jika cuaca tidak mendukung, mereka bisa tidur hingga 3 tahun lamanya. Hal ini bergantung pada keadaan geografi. Siput dapat beralih ke hibernasi pada musim dingin atau estivasi, dikenal dengan

Dan istilah tidur musim panas. Ketika itu, siput akan mengeluarkan lendir ke seluruh tubuh untuk melindungi diri dari cuaca yang panas dan kering. Meski demikian, siput tidak selalu menghabiskan waktu tidur selama 3 tahun. Tidak seperti manusia, siput tidur tidak tergantung siang atau malam. Umumnya siput akan tidur nyenyak selama 13 jam sampai 15 jam. Setelah itu, mereka akan mengalami sentakan energi yang tiba-tiba selama 30 jam.

adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

Tahukah Anda, suka lupa itu normal atau tidak? Nah, lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut seiring bertambahnya usia, tetapi tidak semua menyimpang memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk lelah, cemas, ataupun terganggu. Karena lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut sehingga bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk lelah, cemas, atau terganggu. Beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak bisa memperlambat atau menghambat pengembalian ingatan tertentu. Dan sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan harus diingat. Otak kita yang bekerja melakukan itu untuk kita. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial, misalnya gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka-angka. Untuk kelupaan yang tidak normal, biasanya terjadi karena penuaan dan kehilangan memori yang lebih memperhatinkan disebut sebagai gangguan kognitif ringan. Pada tahapan lupa ini, tingkat kerusakan di otak dapat tetap stabil, membaik ataupun memburuk.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda perbedaan makna warna tutup botol di air minum kemasan? Beragam minuman kemasan hadir di pasaran dengan tutup berwarna-warni. Tak ada standar universal untuk warna tutup botol plastik air mineral yang berlaku di semua merek atau negara. Akan tetapi di beberapa negara, praktik umum menunjukkan bahwa warna tutup botol plastik dapat memberikan informasi tambahan tentang jenis atau sifat air yang terkandung di dalamnya. Umumnya, tutup botol berwarna biru mungkin menandakan bahwa air tersebut adalah air netral. Tutup botol warna biru biasanya menandakan air minum mineral yang sudah diproses dan diolah dengan teknologi tertentu, sehingga aman untuk dikonsumsi. Air mineral ini dipompa naik melalui proses penyulingan dengan teknologi khusus dan kemudian dikemas ke dalam botol sebagai air mineral original. Yang kedua, warna hijau. Umumnya, warna hijau pada tutup botol menunjukkan bahwa air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah, memiliki kandungan mineral tinggi, dan seringkali botolnya mencantumkan jumlah kandungan mineral serta lokasi tempat pengambilan air yang terletak di area tertentu. Warna putih. Tutup botol berwarna putih menandakan bahwa air yang digunakan berasal dari air pipa yang ditadah. Diproses melalui penyulingan dan ditambahkan bahan kimia, keaslian air mungkin sedikit terganggu. Kemasan sering hanya dilabeli sebagai air minum dan memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan warna tutup botol air kemasan lainnya. Warna merah. Warna merah pada tutup botol biasanya menunjukkan bahwa air minum dalam botol tersebut memiliki rasa tertentu, seperti rasa jeruk atau

pagi. Hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

Mengapa 1 menit itu 60 detik? Ternyata begini awal mulanya. Mungkin pernah terlintas pertanyaan, mengapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Tentu pertanyaan ini mengundang rasa penasaran, lantaran mengapa harus demikian? Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga kini bisa bagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 jam itu sama dengan 60 detik. Namun muncul pertanyaan lain yang membuat kebanyakan orang penasaran. Mengapa 1 hari itu 24 jam, bukan 60 jam? Alasannya, karena zaman dahulu, bangsa Babilonia menggunakan basis 12 dalam sistem perhitungan mereka. Angka 12 digunakan karena dinilai mudah untuk dibagi dan menjadi alasan yang sangat masuk akal bagi mereka untuk menetapkan waktu berdasarkan angka 12. Artinya, dalam perubahan waktu dari matahari mulai terbit hingga terbenam, waktu menunjukkan angka 12 atau sama dengan sehari. Bangsa Babilonia mendefinisikan tentang waktu pagi hingga malam hari menjadi 12 bagian.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tahukah Anda bahaya main HP sebelum tidur bagi kesehatan yang perlu diwaspadai? Tahukah Anda penggunaan HP sebelum tidur itu dapat berbahaya bagi kesehatan? Kebiasaan main HP sebelum tidur itu membawa dampak negatif kepada kesehatan dan kualitas tidur. Di antaranya tubuh menjadi waspada, sering telat bangun, fase tidur Rapid Eye Movement REM merupakan fase terpenting untuk memulihkan pikiran dan tubuh. Hal tersebut dapat meningkatkan kekuatan pada ingatan, keterampilan kreatif, hingga problem solving. Saat fase REM tidak terpenuhi, tubuh akan mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi keesokan harinya. Tentu hal tersebut dapat berbahaya dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Kemudian produksi hormon melatonin terganggu. Melatonin adalah hormon yang bertugas untuk memberitahu kapan tubuh harus tertidur dan bangun. Hormon yang diproduksi oleh kelenjar pineal di dalam tubuh itu ternyata dapat terhambat jika ada cahaya biru yang dipancarkan dari layar HP. Oleh sebab itu, tubuh akan mengalami insomnia dan juga kelelahan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Berikut ini pendengar, tips terhindar dari penipuan saat belanja online. Awas konten Artificial Intelligence atau AI. Belanja daring atau belanja online memang lebih praktis, namun sejumlah risiko mengintai para pembelanja online. Misalnya penipuan, apalagi saat ini teknologi Artificial Intelligence AI sudah semakin berkembang. Konten yang dibuat AI tampak terlalu sempurna. Untuk itu, pastikan kita memperhatikan betul detail visualnya, baik pada gambar maupun video. Untuk melihat sesuatu itu asli atau dari AI, biasanya untuk yang AI, hasilnya terlampau sempurna. Jadi kalau gambar bergerak dalam bentuk video, dia itu mulus, tidak ada jeda. Padahal kalau di kenyataan, saat orang bicara kadang suka ada jeda atau diam sebentar. Selanjutnya, melakukan riset hal lain untuk mengenali apakah sebuah iklan di internet atau rekayasa AI adalah memeriksa keasliannya dengan melakukan riset. Misalnya menggunakan mesin pencari seperti Google atau aplikasi lain untuk pendeteksi konten AI. Selanjutnya, berbelanja di situs terpercaya. Jika membaca-baca testimoni dari pengguna lain juga bisa membantu mengenali apakah penjualan sebuah produk memiliki unsur penipuan. Biasanya pelaku usaha di media sosial yang bisa dipercaya memiliki pengikut yang banyak dan testimoni yang juga dapat dijadikan referensi.

0: Mami, itu mana Angie main truk?
1: Angie, nggak bisa Angie lihat ini. Mami ada kerja, nak. Main sendiri dong, abang.
0: Nggak bisa. Yang penting harus Mami kawannya aku main truk.
1: Biar siap kerja Mami dulu ya, bang.
0: Nggak bisa aku main sendiri.
1: Nah, sudah lah, abang lihat HP nih.
0: Hore! Minta
1: HP-nya,
0: Angie mau main game.
1: Nah, ya udah. Nih. Tapi nggak boleh ganggu Mami ya. Sana.
2: Handphone bukanlah solusi. Luangkan waktu untuk anak.

Mau bakal kera telifu sama Fefu, acara ni oma si eda, hadiah duria. Ya da, tefalua ya bezi felendua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tolami andre lagu, ba bege olifu, bawa mai haga si sambua gamai dola, si mana gei geluahania. Bei olifu he, acara hadiah duria eroma eke, bezi felendua bawa ala waluang.

0: bro.
1: Bangun, bro.
2: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
2: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
3: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
4: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kang. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kang. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada.
5: 3 weeks later.
4: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
6: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Aduh guruku, kok
1: keren. Wah, lagi rame, ikutan ah.
2: 1, 2, 3 I can touch it through the
1: floor. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel, ikutan ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Saatnya kita ikuti Dias Hari Ini, rangkuman peristiwa aktual dan terpercaya di 4 kabupaten dan 1 kota sekepulau Dias.
1: Dilaksanakan kegiatannya Pak Bupati kepada beberapa dinas terkait.
2: Kenapa kita menyerah walaupun kita masih ini? Itu ada peluang yang diberikan ibu dan mertua untuk diri
3: itu kemudian salah satu indikasi terkait dengan menarik investasi terkait dengan adanya pelayanan publik yang transparan efisien di daerah.
4: Dari puncak Irona Geba inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sole dengan Nias hari ini bersama saya Arna Telambanua. Pokok-pokok berita hari ini, pembangunan mal pelayanan publik Gunung Sole dimulai awal Juli 2026. Bupati Nias Selatan pimpin rapat koordinasi membahas penyebab kelangkaan BBM dan gas LPG 3 kg di wilayah Kepulauan Batu. Inilah Nias hari ini selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026.

0: Pembangunan Mall Pelayanan Publik Gunung Stoli dimulai awal Juli 2026. Ida Rahmi Telamanua menyampaikan laporannya.
1: Sebagai bagian dari proyek strategis daerah Kota Gunung Stoli tahun 2026, Pemko Gunung Sitoli akan membangun Mall Pelayanan Publik yang hadir untuk memudahkan layanan di satu tempat untuk berbagai kebutuhan masyarakat. Seperti diungkapkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Yurisman Telambanua SSM Ekdev, pembangunan MPP merupakan program prioritas Pemko Gunung Sitoli yang bertujuan menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, nyaman, dan terintegrasi bagi masyarakat. Pembangunan fisik gedung MPP ini direncanakan dimulai pada awal Juli 2026 dan berlokasi di Jalan Kartini 2, Kecamatan Gunung Sitoli.
2: Kemudian juga terkait dengan birokrasi berkertas, ini juga sesuai dengan amanat undang-undang, di mana saat ini juga setiap daerah wajib melaksanakan melalui kegiatan pembangunan mall pelayanan publik. Kita mulai tahun ini, kita rencanakan dalam 2 tahun dan 2028 akan beroperasi, di mana mall pelayanan publik ini akan mengintegrasikan berbagai pelayanan publik secara terintegrasi, transparan, efisien, dan akuntabel. Ini juga menjadi salah satu indikasi terkait dengan untuk menarik investasi terkait dengan adanya pelayanan publik yang transparan, efisien di daerah.
1: Ada sekitar 30 jenis layanan publik nantinya akan dipusatkan di MPP, mulai dari pelayanan administrasi kependudukan, perizinan usaha, pembayaran pajak, hingga layanan keimigrasian dan layanan publik lainnya. Selain itu, Pemko Gunung Sitoli juga akan mengembangkan konsep MPP digital guna mendukung pelayanan yang lebih modern dan efisien. Sementara itu, pada Rabu 13 Mei 2026, Wali Kota Gunung Sitoli Soalauli SMC secara resmi membuka forum konsultasi publik persiapan penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik Kota Gunung Sitoli di ruang rapat 2 kantor Wali Kota Gunung Sitoli. Dalam sambutannya, Wali Kota mengharapkan dukungan, masukan, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar penyelenggaraan MPP dapat dipersiapkan secara optimal sesuai kebutuhan masyarakat. Ida Rahmita Lambanua melaporkan.

Kapolres Nias AKBP Agung SDC SPSI MPSI PSI MKP didampingi Ketua Bayangkari Cabang Nias Nyonya Ema Agung serta jajaran pejabat utama Polres Nias mengunjungi keluarga yang terkena musibah kebakaran di Dusun Satu Desa Tarahaini, Kecamatan Gunung Sitoli Aloa. Kehadiran Kapolres Nias dan rombongan disambut langsung oleh keluarga korban dan tokoh masyarakat setempat dan menjadi suasana penghiburan di tengah musibah yang menimpa. Dalam kehangatan pertemuan tersebut, Kapolres menyampaikan rasa turut prihatin yang mendalam atas musibah yang telah menimpa keluarga Ma'ate Zenrate alias Ama Erwin dan keluarga. Kapolres Nias menegaskan bahwa musibah ini adalah keprihatinan bersama dan kehadiran Polres Nias beserta Bayangkari adalah wujud nyata bahwa negara dan institusi Polri selalu hadir, peduli dan berdiri bersama masyarakat di saat senang maupun susah. Pada kesempatan itu diserahkan tali ASI berupa kebutuhan pokok dan perlengkapan dasar yang sangat dibutuhkan keluarga, diantaranya beras, mie instan, gula, minyak goreng, tikar serta perlengkapan alat dapur. Bantuan sederhana ini diserahkan langsung oleh Kapolres Nias didampingi Ibu Ketua Bayangkari dan diterima dengan mata berkaca-kaca dan ucapan terima kasih yang tulus dari keluarga korban. Mewakili keluarga Ama Erwin Zenrate mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian kunjungan dan kepedulian yang luar biasa ini.

0: pendidik tingkat PAUD di Kabupaten Nia Selatan diajak untuk terus meningkatkan kapasitasnya. Berikut laporan Anoverdi Sulu.
1: Para guru dan tenaga pendidik diminta untuk terus meningkatkan kapasitasnya dengan mengikuti berbagai pelatihan, mulai dari tingkat dasar, jenjang lanjut, hingga tingkat akhir. Untuk itu, organisasi seperti HIMPAUDI, IGTKI, dan organisasi guru lainnya diharapkan dapat berkolaborasi dalam mewujudkan hal tersebut. Dengan demikian, para guru di Kabupaten Nia Selatan mendapatkan kesempatan yang lebih banyak lagi untuk meningkatkan kemampuan dalam mengajar. Hal itu disampaikan Aminah Yunus Rashid, SPDMM, dari Asosiasi Pelatih PAUD Indonesia atau APAUDI, saat penutupan pelatihan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK bagi Satuan Pendidikan Tingkat PAUD Senia Selatan baru-baru ini, yang mendorong para guru untuk tidak menyerah dalam menuntut ilmu.
2: Kejarlah ilmu setinggi-tingginya sampai engkau mencapai apa yang kau inginkan. Tidak ada kata menyerah untuk menuntut ilmu. Beberapa waktu yang lalu di media sosial ada seorang ibu-ibu sudah berumur 80 atau 80 tahun. Dia kuliah S1, S2, bahkan sampai S3. Kenapa kita menyerah walaupun umur kita masih berdiri? Itu ada peluang yang diberikan untuk beasiswa untuk mengikuti S1 PAUD, baik itu S2 maupun S3.
1: Aminah berharap dengan memanfaatkan peluang tersebut, maka akan menambah jumlah SDM berkualitas di Kabupaten Nia Selatan. Bertambahnya SDM yang berkualitas menurutnya akan semakin membuka peluang dalam mengubah pola pikir masyarakat menjadi lebih maju dan berkembang. Ia pun meyakini bahwa kurikulum yang diterapkan saat ini bertujuan untuk menjadikan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Oleh karena itu, melalui pelatihan tersebut, para guru dan tenaga pendidik semakin memahami bagaimana menerapkan kurikulum secara langsung di satuan pendidikan masing-masing. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.

0: Masih dari Kabupaten Nia Selatan. Kabupaten Nia Selatan, Syekh Atullah Laia memimpin rapat koordinasi membahas penyebab kelangkaan BBM dan gas LPG 3 kg di wilayah Kepulauan Batu. Rapat berlangsung di ruang meeting kantor Bupati Jalan Aras Sorake kilometer 5 Teluk Dalam. Kelangkaan terjadi karena tidak adanya kapal angkutan yang memenuhi standar operasional prosedur sehingga petugas tidak mengizinkan kapal tersebut berlayar di kepulauan. Kondisi ini membuat distribusi BBM dan LPG 3 kg terhambat. Bupati Syekh Atullah Laia menyampaikan terima kasih kepada Kapolres Nia Selatan dan UPP kelas 3 Teluk Dalam atas dukungan sehingga bahan bakar solar sempat tersalurkan ke kepulauan beberapa waktu lalu. Ia menegaskan solusi jangka pendek untuk pengangkutan BMM dan LPG perlu dicari bersama untuk jangka panjang. Setiap penyedia jasa wajib memenuhi persyaratan agar penyaluran tidak terkendala lagi. Wakil Bupati Nia Selatan Insinyur Yusuf Neitz STMM menyebut persoalan pengangkutan menjadi tanggung jawab Pertamina. Ia berharap ada penambahan mitra atau agen di wilayah kepulauan agar kelangkaan tidak terulang. Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD Nia Selatan, Christian Laia, mengapresiasi langkah Bupati dan Wakil Bupati memfasilitas pertemuan. Ia berharap ada dispensasi jangka pendek untuk angkutan BBM dan LPG demi kepentingan masyarakat kepulauan. Rapat dihadiri Forkopimda Nia Selatan atau mewakili Ketua Komisi 2 DPRD Asisten Staf Ahli Kepala UPP kelas 3 Teluk Dalam, Pertamina, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Kabag SDA, Kabag Ekonomi, serta mitra dan agen penyalur. Pendengar, Anda masih mendengarkan Nia Sari ini yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nia Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Perbaikan jalan provinsi di Simpang Lotu Kabupaten Nia Selatan merupakan penanganan sementara yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga dari unsur PDI Perjuangan. Berikut laporan Muni Eli Harefa.
1: Pemerintah Kabupaten Nia Selatan bersama pengurus PDI Perjuangan Kabupaten Nia Selatan menggelar gotong royong perbaikan sementara ruas jalan provinsi di Simpang 3 Lotu Kabupaten Nia Selatan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Bupati kepada Dinas PUTR, Dinas Kominfo, Satpol PP, dan Pemerintah Kecamatan Lotu, juga inisiatif PDI Perjuangan. Gotong royong difokuskan pada perbaikan saluran drainase yang sudah tidak berfungsi dan penimbunan badan jalan agar dapat dilalui masyarakat. Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Nia Selatan Terima Syukur Zebua mengatakan penanganan yang dilakukan bersifat sementara namun penting untuk menjaga akses masyarakat. Ia menjelaskan kegiatan ini bersamaan dengan aksi PDI Perjuangan yang juga melakukan penimbunan pada ruas jalan yang sama.
2: Gotong royong yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2022 adalah program yang sudah direncanakan kegiatannya Pak Bupati kepada beberapa dinas terkait. Nah, itu adalah R, Dinas Kominfo, Pemerintah Kecamatan Mutu, Pemdes Bintang, dan Satpol. Memang kalau dilihat ya bersamaan dengan ada kelompok organisasi atau partai ya, dari PDIP juga melaksanakan pengoyong untuk perbaikan jalan di Simpang 3 itu.
1: Terima Syukur menambahkan jalan yang diperbaiki merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Penanganan permanen melalui proyek tender sudah direncanakan untuk ruas jalan Lotu menuju Lahewa dan juga dari Lotu menuju RSUD Tafairi Kabupaten Nia Selatan. Munir Harifa melaporkan.
0: Tiga orang pegawai lapas kelas 2B Gunung Soli resmi dilantik dan diambil sumpah janji jabatannya dalam kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan non-manajerial di lingkungan kantor. Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara yang dilaksanakan pada pukul 14.00 WIB bertempat di Kanwil Ditjenpas Sumatera Utara. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan organisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemasyarakatan. Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Yudi Suseno serta dihadiri Kepala Lapas Kelas 2B Gunung Soli beserta jajaran sebagai bentuk dukungan dan apresiasi kepada pegawai yang menerima amanah jabatan baru. Suasana kegiatan berlangsung dengan khidmat, tertib, dan penuh rasa tanggung jawab. Dilansir dari fanpage Lapas Gusit Nias, adapun pegawai lapas kelas 2B Gunung Stoli yang dilantik yaitu Helmi Supriyandi Telembanua sebagai kasubsi kegiatan kerja, El Setia Zenrate sebagai kaur umum, serta Abadi Vivit Putra Harefa sebagai kaur kepegawaian dan keuangan lapas kelas 2B Gunung Stoli. Pelantikan ini diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi di masing-masing bidang kerja. Dengan jabatan yang baru diemban, para pejabat yang dilantik diharapkan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas, profesionalisme, serta dedikasi tinggi. Momentum ini juga menjadi langkah positif dalam mendukung optimalisasi pelayanan dan kinerja pemasyarakatan khususnya di lingkungan lapas kelas 2B Gunung Sitoli. Pendengar, kita simak informasi perakiraan cuaca hari ini dan besok di wilayah Kepulauan Nias oleh forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Sitoli, Sandro Bima.
3: Pendengar RI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Binaka, bersama saya Sandro Bima, selaku perakirawan akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk tanggal 15 dan 16 Mei tahun 2026. Untuk hari ini, pada pagi hari diperkirakan berawan, siang hingga sore hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, dan Kabupaten Nias Selatan. Kemudian untuk malam hari diperkirakan berawan dan dini hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Nias. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 100%. Kemudian untuk angin dominan bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Sedangkan perkiraan cuaca untuk besok tanggal 16 Mei tahun 2026, pada pagi hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Nias. Siang hingga sore hari diperkirakan berawan dan malam hari diperkirakan berawan. Untuk dini hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Nias. Sedangkan perairan wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya untuk tanggal 16 Mei tahun 2026, untuk perairan timur Kepulauan Nias diperkirakan berawan tebal dengan angin dominan bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 6 knot. Kecepatan maksimum mencapai 20 knot. Kemudian untuk gelombang masuk ke dalam kategori sedang dengan ketinggian berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian untuk perairan barat Kepulauan Nias diperkirakan terdapat petir dengan angin dominan bertiup dari arah utara dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 6 knot. Kecepatan maksimum mencapai 19 knot. Kemudian untuk gelombang masuk dalam kategori tinggi dengan ketinggian berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Kami akan terus memberi informasi cuaca kepada para pendengar. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio RI Gunung Sitoli. Terima kasih.

0: Saudara, mengakhirinya saat ini kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pembangunan mal pelayanan pabrik Nong Soli dimulai awal Juli 2026. Bupati Nia Selatan pimpin rapat koordinasi membahas penyebab kelangkaan BBM dan gas LPG 3 kg di wilayah Kepulauan Batu. Pendengar, demikian Nia Sarini, Radio Republik Indonesia Gunung Soli. Saya Arnata Lambanua, mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian Dias hari ini.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Nesha Abulala. Aku tunggu ya.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya. Acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu

Ombakau kera telifu sama fefu acara ni omasi eda hadiah duria. Ia dah tevalua ia bezi felendua eroma eke kecuali hari Zumaha. Tolami Andre lagu ba begei olifu bawa mai haga si sambua gamai dola si mana gei geluahania. Boy olifu he acara hadiah duria eroma eke bezi felendua bawa ala walua.

adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi, hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
0: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk,

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi? Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini?
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya. Karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Abulala. Aku tunggu ya.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya. Acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia.

Mau bakal kera telifu sama Fefu, acara ni Oma Sieda, hadiah duria. Ia dah, tefalua ia bezi felendua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tolami Andre lagu, ba bege olifu, bawa mai haga si sambua gamai dola, si mana gei geluahania. Bei olifu he, acara hadiah duria eroma eke, bezi felendua bawa ala waluwa.

Halo adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
0: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
2: Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program 1 RRI Gunung Sitoli. Pendengar masih menemani Anda di sore hari ini. Pendengar di pukul 18 waktu Indonesia Barat, rangkaian lagu-lagu pop Indonesia kita cukupkan untuk Anda. Dan sana kita akan menemani Anda di rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami, pendengar. Dan sana juga nantinya kita akan menantikan seruan azan maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Gunung Sitoli dan sekitarnya.

Hidup ini memang pendek, maka jangan diperpendek dengan persoalan. Teman setia memang sedikit, maka jangan diusir dengan hinaan. Musuh memang banyak, maka jangan diperbanyak dengan akhlak yang buruk. Ait Al-Qarni.

Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, yang sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari, jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Bagaimana menurut perkiraan kalian mengenai orang-orang yang mengamalkannya sendiri? Hadis riwayat Abu Dawud.

soleh dan ibadah yang dikerjakan manusia ibarat padang pasir, kebun indah yang tumbuh pepohonan rindang. Tetapi tiba-tiba pepohonan itu tumbang akibat ria yang muncul dalam diri. Jalaluddin Rumi.

Hidup ini memang pendek, maka jangan diperpendek dengan persoalan. Teman setia memang sedikit, maka jangan diusir dengan hinaan. Musuh memang banyak, maka jangan diperbanyak dengan akhlak yang buruk. Ait Al-Qarni.

Hidup ini memang pendek, maka jangan diperpendek dengan persoalan. Teman setia memang sedikit, maka jangan diusir dengan hinaan. Musuh memang banyak, maka jangan diperbanyak dengan akhlak yang buruk. Ait Al-Qarni.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة.

Hidup ini memang pendek, maka jangan diperpendek dengan persoalan. Teman setia memang sedikit, maka jangan diusir dengan hinaan. Musuh memang banyak, maka jangan diperbanyak dengan akhlak yang buruk. Ait Al-Karni.

amal soleh dan ibadah yang dikerjakan manusia ibarat padang pasir, kebun indah yang tumbuh pepohonan rindang. Tetapi tiba-tiba pepohonan itu tumbang akibat ria yang muncul dalam diri. Jalaluddin Rumi.

Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, yang sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari. Jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini, bagaimana menurut perkiraan kalian mengenai orang-orang yang mengamalkannya sendiri? Hadis riwayat Abu Dawud.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
2: Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
0: Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
1: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam, ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur
3: ya, nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level Rp17.596 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
1: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
3: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain. Selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
4: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita standby di pasar Eropa. Kita kemudian standby di pasar Amerika, ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri itu dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
3: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya Rian Suryadi.
5: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas risiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
6: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem penanganan krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan, juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
5: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
7: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
5: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya Faiz Putra.
8: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu di antaranya meninggal dunia. Melalui koordinator evakuasi pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
9: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik, sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke ruang resusitasi dan saat ini sudah dirawat, sudah pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi
8: Sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
10: Hari ini kita mengerahkan 13 unit ke TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk evakuasi korban dari lantai 5.
8: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'adat Undarain. Ain.
12: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
13: Sambal banyak pasman dari Hongkong Kutakar, sampai sekarang sudah jalan ke Kutakar. Karena masuknya malam ya.
14: Ya, ini jadi
13: kemana
14: kita
13: pulang
14: di
13: kota ini ya? Ya, ya tuanya ya. Sampai. Kalau nggak salah, sambilan. Apa ya? Ya, aja panas kepala. Sering ingat, akan pada ingat gitu.
12: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
15: Pelayanan kesehatan bagi jamaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jamaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jamaah yang akan diberangkatkan melalui embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jamaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jamaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
14: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
15: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan BPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
16: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
15: Ia juga mengingatkan jamaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat.
17: Dari Asrama Haji Batam, Faiki Bermuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menuju ke Tanah Suci, Bu, selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
18: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi, yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syekh Amir, Terminal Aijad, dan Terminal Jabal Tabah, dan layanan selawat yang menghubungkan hotel jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya jamaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jamaah dari Indonesia dan juga jamaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan risiko tinggi atau riski di Terminal Aijad Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A Terminal Aijad. Jalur tersebut disiapkan agar jemaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Mispala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, dari Pulau Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
19: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
2: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
19: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
20: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
19: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
21: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi. Dan sekarang waktunya telah tiba. Dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana. Orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka. Dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
0: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayer hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg. Karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayer sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program 1 RRI Gunung Sor. Pendengar masih menemani Anda di malam hari ini. Pendengar, di pukul 19.30 menit, program Mimbar Islam akan kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini, dari pukul 20 Indonesia Barat nantinya. Pendengar, dengan topik kita di malam hari ini, makna kurban yang sesungguhnya, bersama Mualim Kartini Zebua AMAPD dan juga sebagai narasumber kita di malam hari ini. Baik, silakan Mualim.
1: Kami sapa dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat kepada kita sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dapat mendengarkan program andalan dari RRI Pro 1 Gunung Stoli, yakni Mimbar Agama Islam. Sebagaimana di awal kami sampaikan, materi yang kita ulas pada malam ini adalah makna kurban yang sesungguhnya. Salam berangkai salam juga senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya kelak akan kita dapatkan di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah, sebentar lagi gema takbir akan berkumandang. Kita sudah dihubungi oleh panitia-panitia kurban untuk yang masih belum melunasi, segera melunasi, di mana nanti ritual penyembelihan hewan kurban akan kita laksanakan. Namun seringkali kita terjebak pada ritualitas semata tentang berapa besar sapi atau berapa banyak dagingnya, padahal kurban memiliki makna yang jauh lebih dalam dari sekedar menumpahkan darah hewan. Jadi kami ingatkan juga para sahibul kurban, ya, batas pemotongan kuku, pemotongan rambut itu ada pada tanggal 17 Mei, ya, di malam minggu nanti itu sudah batas. Jadi malam hari ini, maunya Jumat ini sudah bisa memotong kuku, karena Jumat adalah hari yang sunnah untuk memotong dan memangkas. Karena kalau kita memotong kuku pada hari Jumat juga akan Allah gantikan dengan memberikan kesembuhan apabila kita pengobatan, apabila kita dalam keadaan sakit juga. Jadi para pendengar dimanapun Anda berada, para sahibul kurban, kami memberikan semangat untuk segera melunasi cicilan kurbannya. Mungkin masih tinggal 1 juta lagi atau 300 ribu lagi. Ayo segera hubungi panitia kurban yang ada di BKM-BKM yang sudah ditugaskan. Jadi sebagaimana kami sampaikan bahwa kurban itu bukan hanya satu ritualitas semata, tapi hakikatnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Allah itu tidak membutuhkan daging atau darah hewan yang kita sembelih. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 37 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, lan yanallaha luhu muha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, yang artinya daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridaan Allah, tetapi ketakwaan kamulah yang dapat mencapainya. Jadi ayat ini menjadikan peringatan bagi kita semua, jika kita berkurban hanya karena ingin dipuji, ingin pamer di media sosial, hanya ingin diakui oleh tetangga kita, maka yang sampai kepada Allah hanya sisa pembuangan saja. Yang sampai kepada Allah adalah niat dan ketakwaan kita, para pendengar dimanapun Anda berada. Kurban adalah simbol ketundukan total kita kepada Sang Pencipta. Bagaimana kita mengorbankan sedikit finansial kita untuk membeli hewan kurban yang akan kita sembelih bersama-sama dengan masyarakat, dengan jamaah, sehingga kita merasakan bahwa yang sampai kepada Allah itu adalah niat dan ketakwaan kita, bahwa kita mau mengorbankan sedikit harta kita untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi marilah kita menengok sejarah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam merupakan kisah inspiratif dalam masa kurban ini. Jadi ini bukan sekedar kisah ayah yang tega menyembelih anaknya. Ini adalah puncak dari ujian rasa memiliki dan ujian cinta. Bagaimana kita ketahui, para pendengar dimanapun Anda berada pada saat ini, kalau Nabi Ibrahim itu menanti kehadiran anaknya selama berpuluh-puluh tahun, sehingga Nabi Ibrahim di masa tuanya, begitu Ismail lahir dan tumbuh menjadi remaja yang tampan dan taat, Allah justru memerintahkan Ibrahim untuk menyembelihnya melalui mimpi. Coba bayangkan, ketika kita menanti buah hati kita bertahun-tahun lamanya, ya bertahun-tahun lamanya, ketika yang dinanti sudah dilahirkan, tumbuh dengan sebagai anak yang saleh, yang sangat menyejukkan hati dan menyejukkan mata, dengan penuh ketaatan kepada Allah, dengan rasa berbakti kepada orang tua, dengan tutur kata yang baik, lemah lembut, menaati Allah dan Rasulnya. Namun tiba-tiba ada instruksi kepada kita bahwa anak kita itu harus dieksekusi. Coba bayangkan, mana ada orang tua di dunia ini yang akan tega melakukan hal tersebut. Namun sebagaimana dalam surat As-Saffat ayat 102 yang artinya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu itu. Sedangkan apa keteguhan Ismail dalam hal itu? Ismail menjawab dengan lantang, dengan penuh dengan ketakwaan, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Pendengar, dimanapun Anda berada, disinilah letak rahasianya. Allah tidak menginginkan nyawa Ismail. Allah ingin melihat di manakah letak cinta Ibrahim. Apakah cinta kepada anaknya lebih besar daripada cinta kepada penciptanya? Jadi kadang-kadang kita, para pendengar, kita kadang-kadang kebablasan dalam mencintai titipan Allah. Padahal titipan Allah itu hanya amanah sementara. Hanya amanah yang dititipkan, apakah kita itu bisa melaksanakan amanah itu, menjadikan anak-anak kita menjadi penyejuk hati yang taat kepada Rasul dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang menjaga tauhidnya. Ya, anak-anak zaman sekarang kita lihat, apakah ada anak-anak yang mempunyai keteguhan seperti Ismail? Dan kita pribadi sebagai orang tua, apakah kita punya keberanian untuk melakukan perintah Allah ketika kita berada di posisi Nabi Ibrahim dan ketika anak kita juga berada di posisi Ismail? Jadi para pendengar, kita tidak muluk-muluk. Marilah kita ciptakan, ya, marilah kita arahkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang memiliki keteguhan, tauhidnya tidak tergoyahkan ketika bermacam ragam, ya. Kita lihat sekarang teknologi yang kebablasan yang membuat anak-anak kita hanya cinta kepada dunia, sehingga rasa cinta kita ketika tidak kita bangunkan anak kita sholat subuh karena rasa kasihan, karena rasa cuaca dingin, jangan dibangunkan, kasihan, masih hujan, cuaca dingin, sholat subuh pun berlalu. Itulah yang harus kita lakukan pada saat ini. Apakah kecintaan kita itu menormalisasi

Begitu rasa memiliki itu dilepaskan, Allah menggantikannya dengan seekor domba yang sangat besar. Lalu bagaimana dengan Ismail juga? Nabi Ismail juga merasa ikhlas bahwa dirinya hanyalah hamba Allah, dan hanya dengan keridhaan orang tuanya maka dia akan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar, lalu apa hubungan kisah ini dengan kita hari ini? Apa hubungannya? Hewan kurban yang kita potong sebenarnya hanyalah simbol. Yang harus dipotong sesungguhnya adalah keegoan kita. Menyembelih sifat kebinatangan dan kehewanan yang ada dalam diri kita. Di dalam diri kita ada sifat-sifat ya yang serakah. Ya. Ada rasa sombong, ingin menang sendiri. Inilah sifat hewani yang ada di dalam diri yang harus kita sembelih agar kita menjadi manusia yang beradab, menjadi manusia yang sesungguhnya. Menyembelih ego, milikku, ini milikku, rumah ini milikku, anak ini milikku. Sehingga kita merasa bahwa kita menuhankan barang-barang atau titipan-titipan Allah yang telah diberikannya kepada kita. Para pendengar, seringkali kita merasa harta kita ini adalah hasil kerja keras kita sendiri. Kita merasa bahwa ini kekuatan saya, ini kemampuan saya, karena kegigihan saya, kesabaran saya, karena kemampuan saya, inilah harta yang saya miliki. Padahal sejatinya itu adalah rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah diridhoinya sehingga kita mendapatkan harta yang sedikitnya membuat kita nyaman. Ya, para pendengar dimanapun Anda berada, begitu juga dengan anak kita. Kita merasa anak kita adalah milik kita sepenuhnya. Perasaan ini milikku ini adalah yang membuat kita kikir. Kurban mengajarkan kita untuk menghancurkan ego tersebut. Kita belajar bahwa semua yang ada di tangan kita adalah titipan yang sewaktu-waktu bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan diri kita sendiri, nyawa kita sendiri. Sehingga ketika kita dihadapkan dengan kehilangan anak, kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan kedua orang tua kita, kita akan belajar ikhlas melepaskan bahwa kepemilikan itu tidak ada. Ini milikku. Yang membuat kita merasa bahwa anak, harta, dan segala jabatan itu adalah titipan yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengingatkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang memiliki kemampuan harta namun tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Ini adalah teguran bagi ego kita yang masih berat untuk berbagi, masih berat untuk memberikan sedikit harta bendanya untuk berkurban, memberikan kambing, memberikan daging kurban, berkurban. Kita bukan tidak mampu, tapi kita tidak punya keinginan untuk berbagi. Jadi para pendengar dimanapun Anda berada, setiap kita ini adalah Ibrahim. Setiap kita yang beriman hari ini adalah pewaris spiritual dari Nabi Ibrahim. Beliau digelari Khalilullah atau kekasih Allah. Namun gelar ini tidak didapat dengan cuma-cuma. Ia melalui ujian yang melampaui nalar manusia, yaitu menyembelih putra tercinta Ismail. Jadi mengenali Ismail dalam hidup kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saffat ayat 102, maka tatkala anak itu sampai pada umur

sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa engkau bahwa aku menyembelihmu." Jadi bagaimana kita seorang orang tua bisa berani untuk menyembelih anak kita sendiri? Sebagaimana awal saya menyampaikan tadi bahwa yang disembelih itu adalah keegoan, rasa kepemilikan kita. Bagaimana kita berpikir apa Ismail dalam diri kita? Mari kita renungkan. Ibrahim punya Ismail. Lalu siapa Ismail kita? Ismail kita mungkin adalah harta kita yang sedang melimpah. Ismail kita mungkin adalah jabatan dan gelarmu yang membuat merasa tinggi. Ismail kita mungkin adalah anak dan pasangan kita yang membuat kita lalai dari ibadah. Ismail kita adalah apa yang kita sayangi secara berlebihan, yang masih kita genggam erat dan enggan kita untuk berbagi, dan kadang kita lupa siapa pemilik sebenarnya. Jadi para pendengar, sebagaimana makna kurban sesungguhnya itu adalah kita menyembelih rasa ego kita, rasa sombong kita, hal-hal sifat yang membuat kita tidak baik kepada orang lain, kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada pasangan kita. Itulah yang harus kita potong dan kita sembelih dalam kehidupan kita. Apakah kita sanggup memberikan batasan menyembelih rasa ego kita itu? Akan sangat susah sekali, karena itu merupakan karakter kita, keseharian kita yang tidak serta merta akan berubah sekaligus. Namun apa yang merubahnya itu adalah keimanan kita. Jadi penting untuk kita garis bawahi para pendengar, Allah tidak pernah memerintahkan Ibrahim untuk membunuh Ismail secara fisik. Sejarah mencatat saat pedang sudah di leher, Allah menggantikannya dengan seekor domba besar. Mengapa? Karena tujuan Allah bukan darah Ismail, melainkan terputusnya keterikatan hati Ibrahim selain kepada Allah. Ibrahim diminta untuk membunuh rasa memiliki terhadap Ismail. Beliau diminta menyembelih egonya yang menganggap Ismail adalah milikku. Apalagi kita harus balik ke belakang. Ini adalah anak yang dinanti-nanti dalam berpuluh tahun. Anak sebirang tulang. Anak semata wayang. Anak satu-satunya yang sedang disayang-sayang. Sedang dimanja-manja. Kita juga melihat Ismail dengan ketaatannya kepada orang tua dan Allah dan Rasulnya. Namun, ketika itu sudah terjadi, terbukti Nabi Ibrahim bisa memutus kepemilikan itu. Itulah yang menjadi teladan bagi kita sekarang ini. Bagaimana kita menyembelih ego dan keakuan kita? Karena masalah terbesar manusia adalah kini merasa memiliki ownership gitu. Jadi kita merasa harta ini adalah hasil kecerdasan kita. Inilah ego yang harus kita korbankan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tapi ketakwaan darimulah yang mencapainya. Ini senada dengan surah yang telah dibacakan tadi, Al-Hajj ayat 37. Para pendengar dimanapun Anda berada, makna kurban ini sangat dalam sekali.
Ia adalah latihan tahunan kita agar kita tidak menjadi budak atas yang apa yang kita miliki. Ya, kalau di bulan Ramadan kita harus nafsu kita harus kita putus. Di situ adalah ujian nafsu kita dalam hal makan. Kita lapar dalam haus, menahan lapar, menahan haus. Maka di sini di bulan Adha Idul Adha ini, di bulan kurban ini, yang kita harus memutuskan agar tidak menjadi budak atas apa yang kita miliki. Jika hari ini kita berkurban hewan ternak, sertailah dengan niat menyembelih sifat sombong kita. Sembelilah sifat pelit kita. Sembelilah rasa paling benar dalam diri kita. Sembelilah rasa apa namanya, julid kepada orang. Susah melihat orang senang, memberikan kebahagiaan kepada orang lain tidak senang. Maka kita pangkas itu, kita sembelih itu, kita potong. Ketahuilah harta yang kita simpan akan binasa. Namun harta yang kita sembelih, kita infakkan, kita kurbankan di jalan Allah, itulah yang akan kita yang akan kekal menjadi milik kita di akhir. Jadi para pendengar, jangan kita artikan bahwa kurban itu hanya soal daging dengan soal pembagiannya saja. Kadang kita udah dikasih apa? Kita dikasih kupon, tapi merasa ambil lagi, kurang lagi. Sehingga panitia panik, tidak mau, tidak bisa rata dalam pembagian. Karena kita panitia juga tidak amanah dalam membaginya. Itu juga hati-hati. Itu panitia juga harus memotong itu rasa kepemilikannya itu, bahwa ini aku panitia loh. Ini panitia tanda kutip, saya ini yang capek, saya ini. Jangan. Menjadi panitia kurban juga, kita harus mengorbankan waktu, mengorbankan segala apa yang ada dalam diri kita, waktu kita, pemikiran kita. Kita berikan dedikasi kita sehingga kesuksesan dalam pelaksanaan kurban di masjid itu. Jangan kita tanda kutip panitia malah yang lebih banyak apanya dapatnya. Nah, itu sekarang yang terjadi kadang-kadang. Nah, itu panitia juga harus memotong rasa ego itu, ego bahwa ini saya panitia loh. Ini saya yang lebih banyak pahalanya. Ini saya, aku. Keakuan itu, keegoan itu yang harus kita sembelih. Marilah kita, baik itu sahibul kurban, baik itu panitianya, mudah-mudahan mendapatkan pahala di sisi Allah sesuai dengan porsi-porsinya. Allah tidak akan menyia-nyiakan segala kebaikan yang kita lakukan. Jadi marilah saudara, kita berkurban tahun ini jangan hanya menjadi rutinitas pembagian daging. Jadikanlah momen ini untuk merefleksikan diri. Ya. Sudahkah kita menyembelih semua sifat-sifat kesombongan, keangkuhan, merasa benar? Sudahkah kita memotong rasa kikir kita? Baik itu sahib berkurban maupun pelaksanaan dan penerimanya juga. Kita juga sebagai penerima kurban, kita doakan, ya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin, semoga sahibul kurban mendapat balasannya, ya Allah, sehingga tahun depan saya akan berniat, ya Allah, menjadi sahibul kurban di tahun depan. Kita tetap meniatkan, walaupun saat ini kita tidak mampu secara finansial, hanya sebagai penerima kurban saja, namun kita tetap meniatkan dalam hati bahwa, ya Allah, saya doakan sahibul kurban tahun ini mendapatkan kesehatan.
mendapatkan kebaikan yang Allah di sisimu ya Allah. Dan mudah-mudahan menjadi wasilah saya menjadi sohibul kurban ke depannya. Kita harus tetap menyiapkan menjadi sohibul kurban di setiap tahunnya. Jadi mari kita doakan saudara-saudara kita yang belum mampu berkurban agar dimudahkan rezekinya. Dan bagi kita yang telah berkurban, semoga Allah nanti menerima amalan kita. Bukan sebagai daging, tapi sebagai ketakwaan yang tulus. Para pendengar, semoga kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan ya, ini akan di hari Senin kita akan mulai 1 Zulhijjah. Kita mulai melaksanakan puasa sunnah ya. Puasa sunnah, banyaklah berpuasa. Banyak berpuasa, banyak beramal soleh. Sehingga kita juga akan menjadi hamba Allah yang senantiasa memperbaiki diri. Ya, ini Idul Adha, Idul Fitri sudah selesai, Idul Adha menanti. Idul apa lagi yang akan membuat kita berubah? Sampai kita menutup mata, apakah kita sudah terjamin husnul khotimah? Itu merupakan cita-cita yang sangat mulia, yang sangat didambakan oleh hambanya Allah di muka bumi ini. Kami senantiasa mengingatkan, marilah kita saling ingat mengingatkan dalam kebaikan, dan kami juga mengingatkan diri kami sendiri bahwa dalam beramal saleh ini marilah kita saling mengingatkan. Marilah kita mendoakan, ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang memiliki hati selembut Ibrahim dan jiwa kami seikhlas Nabi Ismail. Bersihkanlah hati kami dari rasa memiliki selain kepada-Mu, ya Allah. Terimalah kurban sahibul kurban, ya Allah, dan jadikanlah ia saksi penyelamat nanti di yaumil mahsyar. Para pendengar dimanapun Anda berada pada malam yang berbahagia ini, memang hitungan hari sudah mulai ya, kita hitung sahibul kurban panitia sudah mulai sibuk-sibuk. Kita juga merasa bahwa aduh bersuka cita, oh ya Allah, nanti bentar lagi makan daging kita, makan ini, bikin soto, bikin sate, bikin sup, sangat bersuka cita. Namun ada baiknya juga kita membatasi kita ya, jangan juga kita jaga kesehatan, awas kolesterol, awas darah tinggi, awas ini semua. Jadi itu kita membatasi, jangan terlalu bereuforia membuat kita lupa dengan kesehatan, lupa dengan tetangga. Dengan memperbanyak kuahnya kita bagi kepada tetangga, mungkin tetangga tidak punya biaya untuk memasak daging, kita berikan sekalian, oh ini kurban, daging kurban sekalian bumbunya ya teh, iya teh, ini ya mak, biar daging kurbannya kita nikmati bersama dengan penuh sukacita. Jadi setiap kita ini adalah Ibrahim punya Ismail, kita adalah harta kita, Ismail kita adalah keluarga kita, Ismail kita mungkin jabatan kita, mungkin juga gelar atau ego kita. Jadi Ismailmu adalah sesuatu yang kita sayangi dan kita pertahankan. Ibrahim tidak diperintahkan Allah untuk membunuh Ismail. Ibrahim hanya diminta Allah untuk membunuh rasa kepemilikan terhadap Ismail, karena pada hakikatnya semua adalah milik Allah. Para pendengar dimanapun Anda berada, dengan saya menyampaikan ini, marilah kita sama-sama mengikis rasa ego, rasa kepemilikan kita kepada anak, istri, semua yang ada, fasilitas yang ada di muka bumi yang membuat kita nyaman. Marilah kita sadari bahwa ini adalah hanya amanah, hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan kita
hisab kelak akan kita pertanggungjawabkan dari mana, kemana, dan untuk apa. Jadi oleh karena itu marilah kita senantiasa tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diridhoi setiap langkah kita. Demikian saja yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga menjadi motivasi kebaikan dan motivasi perbaikan dalam beramal saleh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thayyib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Altera Telifu Sema Fefu, acara ni Oma Si Eda, hadiah duria. Ia da, tefalua ia bezi filendua e Roma Eke, kecuali hari Zumaha. Tolami Andre lagu, ba begei olifu, bawa mai haga si sambua gamai dola, si mana gei geluahania. Bei olifu he, acara hadiah duria e Roma Eke, bezi filendua bawa ala walua.

Halo adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

0: banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu enggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut food, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian, cek ekor struk belanjamu. Siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Geledek! Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan.

di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Hei, kana wale hadoi acara hadiah duria ma uku Andre. Anu bazi filen rua bali. Balawa usa e rumah bazi filen rua. Ih, izoi, ya, aku takut hadiah aku.
1: Bala, ini kan seru. Acara hadiah duria kuda, ya na a, tefa lua bazi filen rua wa ala walua. Bahari Zumaha, bala hadoi. Sugi kira acara bali. Ba RRI secara langsung.
0: Nah da evale hadeu erong sumaha acara hadiah duria. Sawage lele tali fuse, minum obah ka eheugu.
1: Lau bale tali fuse. Beuy olifu he, eroma beuji kelebu apa ala-alu.
0: Lau.

Halo adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu.

Maombakal kera telifu sama fefu, acara ni oma sieda, hadiah duria. Ia dah, tefalua ia bezi felendua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tolami andre lagu, ba bege olifu, bawa mai haga si sambua gamai dola, si mana gei geluahania. Boy olifu he, acara hadiah duria, eroma eke, bezi felendua, bawa ala walua.

Halo adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

0: banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu enggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget.
2: Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
3: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut food, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian, cek ekor struk belanjamu. Siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek! Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Mitik Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.

rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Hei, kana walu hadoi acara hadiah duriam aku Andri. Anu bazi filin rua bali. Balawa usa i rumah aku bazi filin rua. Ih, Zoe, ya, aku tak putar hadiah aku.
1: Hana, ini kan serai patani fuse. Acara hadiah duriam sudah. Ya, tak. Tefan dua bazi filin rua wa ala walu.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadoi. Sugi kera acara bali. Ba RRI siaran langsung.
0: Ah, nah dah eva lehadoi erong sumaha acara hadiah durian. Ah. Soa gue lele tali fuse, minum ubah ha gulau
1: balik tali fuse, bayi olifu he, eroma e.

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
2: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget.
2: Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
3: Ya, Alfamidi menghadirkan gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut food, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian, cek ekor struk belanjamu. Siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Geledek! Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Mitik Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan.

saat kita menyakiti orang lain, mengomentari dan memarahinya, belum tentu mereka bersalah. Cobalah sejenak kita menukar teropong yang biasa kita pakai untuk mendeteksi aib orang lain dengan kacamata untuk melihat lebih jernih diri sendiri. Apa jangan-jangan kita yang memang mempunyai sifat pemarah? Sehingga orang-orang yang melakukan sesuatu, kita gampang tersinggung dan naik darah. Apa jangan-jangan kita memang punya sifat pendendam? Sehingga mudah menuduh dan suka mencari kesalahan orang lain. Menganggap semua orang rendah, hanya kita yang berlaku benar. Apa jangan-jangan hati kita memang pendengki? Tak suka melihat orang lain bahagia, senang melihat mereka menderita. Itulah sederet penyakit-penyakit hati yang bisa menyerang siapa saja. Itu termasuk kita. Jangan-jangan semua penyakit itu ada di dalam diri kita?

Manusia tidak memiliki kuasa untuk memiliki apapun yang dia mau, tetapi dia memiliki kuasa untuk tidak mengingini apa yang belum dia miliki dan dengan gembira memaksimalkan apa yang dia terima. Kamu tidak bisa dihina orang lain, kecuali kamu sendiri yang pertama-tama menghina dirimu sendiri.

kenyataan bahwa setiap yang bernafas ditakdirkan menghadapi masalah sebagai ujian hidup. Seperti permainan sebuah game, di mana siapa yang mampu menaklukkan tantangan, ia yang naik level. Namun, yang kalah dan menyerah, otomatis game over. Jika masalah adalah ujian naik level, kita seharusnya butuh banyak masalah untuk sampai di level tertinggi.

seharusnya kamu bicara? Mengapa membiarkan seseorang terus menindasmu? Ucapanmu memang benar, akan tetapi aku malas berkonflik dengannya. Tidak dipungkiri, ada banyak orang yang memilih menghindari konflik sebagai upaya untuk mendapatkan keteraturan dalam kebahagiaan. Hidup tanpa konflik terlihat indah. Biasanya kita akan mengharapkan hidup yang bersih dari ketegangan konflik. Ada saat masalah demi masalah datang tanpa memberi jeda.

diam tidak selamanya emas. Ada orang-orang yang memang perlu ditunjukkan kesalahannya, sebab diam kita tidak bisa mereka maknai. Kita tidak bisa hanya diam demi menghindari pertengkaran. Sementara di dalam hati ada perang yang berkecamuk. Kadangkala kita harus melepaskan yang harus mereka ketahui.

bekerja menghargai dirinya sendiri, jangan zalim. Tubuh kita bukanlah robot penghasil uang. Istirahatlah bila sinyal lelah sudah datang. Bukankah kita hanya punya tubuh satu-satunya yang bisa diandalkan? Bila tubuh ini mogok kerja karena merasa dizalimi, kepada siapa kita bersandar? Sementara semua orang sibuk.

dadanya sempit, satu kesalahan orang saja udah bikin dia nyesek. Tapi kalau dadanya lapang, kesalahan-kesalahan orang itu gak bikin dia nyesek karena masih lapang. Kayak sebuah ruangan sempit ditaruh satu barang udah sesak. Tapi kalau ruangannya luas ditaruh banyak barang juga masih lapang.

Salah satu faktor rusaknya pondasi rumah tangga adalah ketika perempuan merasa begitu kelelahan mengatur semua urusan rumah tangga. Kelelahan yang begitu luar biasanya itu menjadi bumbu dari perasaan kurang bersyukur, tidak percaya diri, tidak dihargai, hingga hilanglah aura surga di rumahnya. Semua kata diliputi amarah, emosi, dan kekecewaan. Keadaan ini pun makin diperparah dengan ketidakpahaman dan ketidakpekaan suami akan perasaan dan kelelahan istrinya.

Jangan pernah punya niat membuktikan sesuatu pada manusia. Kecil dihina, besar dicurigai, salah dicaci. Bahkan benar sekalipun kamu masih bisa digibahin. Satu hal yang harus kamu ingat, jadilah orang baik tapi jangan membuang waktumu untuk membuktikannya.

Seseorang yang paling bahagia kelak adalah ia yang menjaga lidahnya dari ucapan kasar ataupun menyinggung hati orang lain. Meski ibaratnya standar, amal baiknya tidak perlu banyak, namun semua pahala tidak berkurang sama sekali, karena tak ada yang menuntutnya di akhir nantinya. Itu karena ia mampu mengfilter setiap ucapan hanya mengeluarkan kosakata yang bermanfaat.

telingamu jangan mudah panas mendengar ucapan yang tidak benar tentangmu. Mulutmu tidak perlu terpancing berkata kasar saat tak terima dengan ucapan seseorang. Hatimu jangan terburu-buru emosi ketika kamu merasa dihakimi oleh seseorang. Jika diperlakukan tidak baik seseorang, itu ibarat sebuah pemberian. Maka saat pemberian itu kamu tolak, pemberian tersebut akan kembali pada si pemberi. Saat seseorang berkata buruk tentangmu, sesungguhnya mereka sedang menabung keburukan untuk diri mereka sendiri. Tidak perlu dibalas dengan keburukan yang sama, karena sebaik-baiknya balasan dendam adalah dengan menjadi orang yang lebih baik dari orang yang menyakiti dirimu.

Kadang kita harus terluka dulu untuk bertumbuh dan maju. Sebab berada pada zona nyaman kadang membuat kita tak berkembang. Kadang kita harus dibuat bersedih dahulu untuk menyadari kesalahan-kesalahan atau sebagai momen introspeksi diri. Sebab banyak tertawa dan sedikitnya ujian sering membuat kita lupa pada tujuan hidup kita.

0: Hi Samuel, thank you so much for watching my video. Don't forget to like, comment, and also subscribe to my YouTube channel and share this video to your friends.
1: Orang yang berbahaya adalah orang yang gak banyak omongannya, padahal punya banyak aset di mana-mana. Bersikap apa adanya dan gak banyak gaya, padahal punya capaian yang luar biasa. Bertingkah konyol, padahal sedang mengamati karakter orang di dekatnya. Terlihat cuek dan tidak peduli, padahal lebih suka berbagi, diam-diam tanpa perlu.

Allah mempertemukan setiap orang dengan sebuah alasan, entah untuk belajar mengajarkan, menjadi yang terpenting atau sekedarnya, sesaat atau juga selamanya. Namun, tetaplah menjadi yang terbaik pada waktu tersebut dan lakukan itu meski tidak menjadi apa yang diinginkan. Tiada yang sia-sia karena Allah mempertemukan dan hanya Allah pula yang membolak-balikan segalanya menjadi lebih baik.

Saat kita menyakiti orang lain, mengomentari dan memarahinya, belum tentu mereka bersalah. Cobalah sejenak kita menukar teropong yang biasa kita pakai untuk mendeteksi aib orang lain dengan kacamata untuk melihat lebih jernih diri sendiri. Apa jangan-jangan kita yang memang mempunyai sifat pemarah? Sehingga orang-orang yang melakukan sesuatu, kita gampang tersinggung dan naik darah. Apa jangan-jangan kita memang punya sifat pendendam? Sehingga mudah menuduh dan suka mencari kesalahan orang lain. Menganggap semua orang rendah, hanya kita yang berlaku benar. Apa jangan-jangan hati kita memang pendengki? Tak suka melihat orang lain bahagia, senang melihat mereka menderita. Itulah sederet penyakit-penyakit hati yang bisa menyerang siapa saja. Itu termasuk kita. Jangan-jangan semua penyakit itu ada di dalam diri kita?

Manusia tidak memiliki kuasa untuk memiliki apapun yang dia mau, tetapi dia memiliki kuasa untuk tidak mengingini apa yang belum dia miliki dan dengan gembira memaksimalkan apa yang dia terima. Kamu tidak bisa dihina orang lain, kecuali kamu sendiri yang pertama-tama menghina dirimu sendiri.

0: ini.
1: Terimalah kenyataan bahwa setiap yang bernafas ditakdirkan menghadapi masalah sebagai ujian hidup. Seperti permainan sebuah game, di mana siapa yang mampu menaklukkan tantangan, ia yang naik level. Namun, yang kalah dan menyerah, otomatis game over. Jika masalah adalah ujian naik level, kita seharusnya butuh banyak masalah untuk sampai di level tertinggi.

Sudah seharusnya kamu bicara. Mengapa membiarkan seseorang terus menindasmu? Ucapanmu memang benar. Akan tetapi aku malas berkonflik dengannya. Tidak dipungkiri, ada banyak orang yang memilih menghindari konflik sebagai upaya untuk mendapatkan keteraturan dalam kebahagiaan. Hidup tanpa konflik terlihat indah. Biasanya kita akan mengharapkan hidup yang bersih dari ketegangan konflik. Ada saat masalah demi masalah datang tanpa memberi jeda.

diam tidak selamanya emas. Ada orang-orang yang memang perlu ditunjukkan kesalahannya, sebab diam kita tidak bisa mereka maknai. Kita tidak bisa hanya diam demi menghindari pertengkaran. Sementara di dalam hati ada perang yang berkecambuk. Kadangkala kita harus melepaskan yang harus mereka ketahui.

pekerja menghargai dirinya sendiri, jangan zalim. Tubuh kita bukanlah robot penghasil uang. Istirahatlah bila sinyal lelah sudah datang. Bukankah kita hanya punya tubuh satu-satunya yang bisa diandalkan? Bila tubuh ini mogok kerja karena merasa dizalimi, kepada siapa kita bersandar? Sementara semua orang

David, satu kesalahan orang saja udah bikin dia nyesek. Tapi kalau dadanya lapang, kesalahan-kesalahan orang itu gak bikin dia nyesek. Karena masih lapang, kayak sebuah ruangan sempit ditaruh satu barang udah sesak. Tapi kalau ruangannya luas, ditaruh banyak barang juga masih lapang.

Salah satu faktor rusaknya pondasi rumah tangga adalah ketika perempuan merasa begitu kelelahan mengatur semua urusan rumah tangga. Kelelahan yang begitu luar biasanya itu menjadi bumbu dari perasaan kurang bersyukur, tidak percaya diri, tidak dihargai, hingga hilanglah aura surga di rumahnya. Semua kata diliputi amarah, emosi, dan kekecewaan. Keadaan ini pun makin diperparah dengan ketidakpahaman dan ketidakpekaan suami akan perasaan dan kelelahan istrinya.

punya niat membuktikan sesuatu pada manusia. Kecil dihina, besar dicurigai, salah dicaci, bahkan benar sekalipun kamu masih bisa digibahin. Satu hal yang harus kamu ingat, jadilah orang baik tapi jangan membuang waktumu untuk membuktikannya.

Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli kembali mengudara di frekuensi FM 101,3 MHz. Awali semangat pagi Anda dengan bersyukur kepada Sang Pencipta. Selamat pagi sahabat kreatif, selamat berjumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi untuk Anda pendengar yang pastinya pagi hari ini akan menyambut Anda dengan rangkaian lagu-lagu rohani sebagai penguat Anda, sebagai siraman rohani Anda mengawali segala aktivitasnya di Sabtu pagi hari ini di tanggal 16 Mei 2026. Saya Victor masih menemani Anda pendengar untuk selanjutnya akan kita simak bersama rangkaian program Saat Teduh di pagi ini dengan topik Yesus Naik ke Surga, Orang Percaya Memberitakan Injil bersama Mitariang Daha. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus. Pada pagi hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama dengan saya, Mintariang Draha, penyuluh agama Kristen dari Kementerian Agama Kota Gunung Sitoli. Kita merenungkan firman Tuhan dari Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20. Markus 16 ayat 15 sampai 20. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Oleh karena kasih kemurahan-Mu, kami dapat bangun di pagi hari ini dan kami mau merenungkan firman-Mu. Dan kami mohon kepada-Mu, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dan berkati kami semua pendengar di pagi hari ini. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, menyambut kebenaran firman-Mu yang hidup. Amin. Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20, beginilah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Bapak, Ibu, Saudariku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, yang menjadi tema di dalam renungan kita di pagi hari ini adalah Yesus naik ke sorga, orang percaya memberitakan Injil. Yesus naik ke sorga, orang percaya memberitakan Injil. Bagaimana supaya kita bisa kuat dengan kasih karunia? Milikilah keintiman dengan Tuhan. Karena kalau kita intim dengan Tuhan, maka kita akan melakukan kehendak Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, sebab itu berarti ada penjelasan sebelumnya, di pasal sebelumnya Paulus menyuruh Timotius agar jangan malu bersaksi tentang Tuhan, karena Tuhan telah menyelamatkan, dan jangan malu karena Paulus dipenjarakan karena memberitakan Injil Kristus. 2 Timotius 1 ayat 8 sampai 12. Paulus juga mengajak Timotius untuk ikut menderita bagi Injil. Oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil nilailah aku telah ditetapkan. Inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Paulus mengatakan menderita bukan bersukacita. Seperti juga ia katakan dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 12. Banyak orang sekarang sudah cuek dengan kesalahan. Dari itu perlu di
beritahu bahwa mereka harus bertobat, agar mereka sadar bahwa mereka menuju kebinasaan. Karena itu Injil harus diberitakan. Untuk Injil inilah kita ditetapkan sebagai pemberita. Supaya kita terus menginjil, kita perlu kuat oleh kasih karunia. Bagaimana caranya kuat oleh kasih karunia? Pertama adalah menjadikan orang lain, dan orang kedua adalah memiliki ketiga hal ini dalam diri kita, yaitu prajurit, olahragawan, dan petani. 2 Timotius 2 ayat 1-7. Kita tidak bisa sendirian menanggung semua orang dalam kehidupan kita. Karena itu kita butuh yang lain. Jadikan mereka orang kuat dalam kasih karunia dan yang cakap mengajar orang lain. Hidup oleh Yesus sama dengan hidup oleh kasih karunia. Kalau kita hidup oleh kasih karunia, pemberita Injil harus terus kita lakukan. Yesus menyuruh kita untuk memberitakan Injil. Markus 16 ayat 14-20. Yesus sudah disalib dan bangkit pada hari yang ketiga, tapi murid-muridnya masih sempat tidak percaya, sehingga Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Namun sedikit aneh bahwa setelah Yesus mencela ketidakpercayaan mereka, Yesus malah menyuruh mereka pergi memberitakan Injil. Markus 16 ayat 15. Pasti setelah Yesus mencela ketidakpercayaan mereka, Yesus mengajarkan mereka untuk percaya atau mengatakan hal lain terlebih dahulu agar mereka jangan lagi tidak percaya. Lalu baru Yesus mengutus mereka untuk memberitakan Injil. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Inilah kehendak Tuhan, kasih setia Tuhan untuk semua orang. Murid-murid tadi pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Sampai ditulis Tuhan turut bekerja. Bekerja berarti benar-benar mereka merasakan kehadiran Yesus, yaitu melalui Roh Kudus yang diberikan kepada mereka. Tidak ada yang dapat memisahkan dari Kristus. Roma 8 ayat 38. Kita bisa melakukan yang Tuhan perintahkan, termasuk meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh karena Tuhan turut bekerja. Kalau tidak sembuh, bisa saja dikarenakan Tuhan tidak beserta kita. Karena kalau Tuhan ada, Tuhan pasti akan memberi keberanian dan mendorong kita. Kita bisa bagus pada saat pujian, penyembahan, atau kebaktian, tapi bagaimana action atau tindakannya? Mari kita kembali turun menginjil. Pertama-tama kita sebaiknya berkumpul terlebih dahulu, berdoa. Pastikan sampai kita rasa bahwa Tuhan menyertai, baru kita pergi menginjil. Dalam penginjilan kita bisa bersaksi dan beritakan kebenaran, tapi jangan lupa beritahu bahwa Yesus adalah jalan sehingga ada solusi. Penginjilan adalah tentang orang yang mengaku dosanya dan ia berubah. Pergi menginjil, mendengar informasi itu mudah, tapi melaksanakannya susah. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Dalam Lukas 26 ayat 46 sampai 47. Yesus juga mengatakan dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa berarti orang harus sadar bahwa selama ini ia mengontrol diri sendiri. Ia harus bertobat
dan juga hidup oleh roh, agar tidak menuruti keinginan daging, dan dipimpin oleh roh, agar tidak hidup di bawah hukum Taurat. Galatia 5 ayat 16 sampai ayat 16 dan 18. Namun, semua manusia ingin dirinya mendapatkan hal yang enak-enak. Orang tidak mau kalau mendapatkan hal yang tidak enak. Ajakan ikutlah menderita untuk Injil adalah sesuatu yang tidak enak. Secara daging, mana ada dari kita yang langsung gembira mendengarnya. Tetapi Roh Kudus memberi kekuatan. Yang namanya berhasil adalah kita berubah dan lingkungan kita pun berubah. Kita secara pribadi berubah. Kita dapat mengasihi yang baik maupun yang jahat terhadap kita. Itulah agape kasih Tuhan. Menginjili membuat kita mempunyai belas kasihan bagi orang lain, bahkan orang yang tidak layak sekalipun. Sama seperti kita dahulu juga tidak layak, tetapi syukur ada yang memberitakan Injil kepada kita. Karena itu, sama seperti jemaat mula-mula berdoa minta keberanian kepada Tuhan, Kisah Rasul 4 ayat 23 sampai 31, kita pun akan berdoa dan minta kepada Tuhan, percayalah dan beritakanlah Injil. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kasih setiamu menyertai kami dalam kehidupan kami. Janji-janjimu ya dan amin. Engkau menganjurkan kami untuk senantiasa mengambil bagian di dalam pemberitaan Injil, dan Injil itu kekuatan Allah, dan supaya semua orang Tuhan beroleh kasih anugerah-Mu, ada perubahan dan pertobatan sehingga memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Inilah hidup kami sepanjang hari ini, kami pertaruhkan di dalam pengasihan Tuhan Yesus, dan kiranya damai dan sukacita tetap melingkupi kami, dan penyertaan Tuhan tetap kami aminkan di dalam setiap langkah kami, terlebih di dalam pemberitaan firman-Mu. Berkati kami semua, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.

Selamat pagi untuk Anda pendengar. Demikianlah kita simak bersama rangkaian lagu-lagu rohani mengisi pagi hari Anda. Dan seterusnya perkara akan segera kita ikuti lintas berita pagi.

0: Lintas Berita Pagi, Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam, dan terpercaya.
1: Makanya saya datang ke sana, saya mau belanja. Mau belanja masalah, apa sih masalah utama di mereka di sini, kenapa masih sangat tertinggal.
2: Setelah ditetapkan status tanggap darurat ini, barulah dibentuk posko, dibarengi dengan juga pembentukan dapur umum.
3: Itu kemudian salah satu indikasi terkait dengan menarik investasi, terkait dengan adanya pelayanan publik yang transparan, efisien di daerah.
4: Dari Puncak Ronogeba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Lintas Berita Pagi bersama saya, Victor Cendata. Pokok-pokok berita hari ini, tenaga kependidikan di Kabupaten Selatan didorong untuk memiliki sikap disiplin dan mencintai pekerjaan. BPBD Nias Utara menyatakan status tangkap darurat dan posko dibentuk jika bencana terjadi. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026.

0: Kita awali berita yang pertama, tenaga kependidikan di Kabupaten Selatan didorong untuk memiliki sikap disiplin dan mencintai pekerjaan agar memberikan dampak positif bagi peserta didik dan orang lain. Laporan Anoverlis Hulu.
1: Para guru dan tenaga kependidikan atau PTK di Kabupaten Selatan diharapkan memiliki sikap kedisiplinan diri. Dengan memulai sikap disiplin dari diri sendiri, maka akan berpengaruh positif bagi peserta didik maupun dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hal itu ditegaskan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Selatan, Yasatul Lase, pada penutupan pelatihan pengembangan karir bagi PTK tingkat PAUD yang digelar Dinas Pendidikan Kabupaten Selatan belum lama ini. Menurutnya, kedisiplinan sangat penting untuk membantu guru dalam mendidik, membina, dan mengarahkan para peserta didik. Ia juga mengajak para PTK untuk mencintai pekerjaannya, karena dengan mencintai pekerjaan, maka seseorang akan melakukan tugasnya dengan maksimal.
2: Tentu bagaimana kita mengimplementasikan apa hal-hal yang baik sesuai dengan aturan dalam setiap pekerjaan kita, bagaimana kita melakukan kegiatan sebetulnya. Bagaimana membimbing, mengarahkan anak-anak kita. Apalagi kita ujung sekali, dan ini menjadi akhirnya, ya, cuma-cuma ini yang masuk ke situ. Hidup ini, kita ini harus menghargai diri sendiri. Kita harus mencintai semua pekerjaan. Karena kalau pada tempat rasa kita, maka pekerjaan itu akan kita maksimalkan kita bekerja.
1: Pada kesempatan itu, ia juga berterima kasih atas kontribusi waktu, tenaga, dan pemikiran yang diberikan para peserta. Utamanya dalam berdiskusi bagaimana agar generasi muda dan anak-anak usia dini dapat mengikuti perkembangan pembelajaran. Menurutnya saat ini para tenaga kependidikan menghadapi berbagai tantangan dalam mendorong anak-anak belajar dengan baik. Pasalnya, geng, rokok, minuman alkohol, bahkan narkoba menjadi hal-hal negatif yang mempengaruhi semangat belajar anak. Ia pun menekankan hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama. Tidak hanya menjadi seorang tenaga pengajar, namun juga harus dapat memberikan dampak dan manfaat bagi orang lain. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Polsek Hilidhoo berhasil mengamankan satu orang terlapor penganiayaan berinisial LMN umur 39 tahun warga desa Sisobalauru Hilidhoo Nias yang terjadi pada baru-baru ini. PLT Kasih Humas Polres Nias Ibda Ariska Gula SH melalui rilis kepada media mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Polsek Hilidhoo. Selanjutnya, Kapolsek Hilidhoo Ibtu Odeli bersama personel mendatangi TKP dan selang waktu kurang dari 1 jam, terlapor berhasil diamankan bersama barang bukti, dan hal tersebut juga tidak terlepas dari bantuan Kades untuk menggalang terlapor. Menindaklanjuti laporan tersebut, Kapolres Nias AKBP Agung memerintahkan Kasat Reskrim Polres Nias AKP JSH bersama tim untuk turun ke lapangan dan membantu Polsek Hilidhoo dalam hal penyelidikan secara intensif. Adapun barang bukti yang diamankan sementara berupa sebilah parang diduga milik terlapor, dan hingga saat ini tim terus melakukan penyelidikan dan mendalami kasus tersebut. Sementara korban SH masih dilakukan penanganan medis, ucapnya. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Gunung Soli, Dasma Estaraya Telembanua, menerima kunjungan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Selatan di ruang pertemuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Gunung Soli. Kunjungan ini dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah di bidang komunikasi dan informatika. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Gunung Soli menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut dan menegaskan pentingnya kolaborasi antar daerah dalam menghadapi tantangan era digital. Kunjungan ini menjadi momentum strategis bagi kedua instansi untuk saling bertukar informasi, pengalaman, serta praktik terbaik dalam pengelolaan komunikasi publik dan pemanfaatan teknologi informasi. Melalui kunjungan ini juga diharapkan terjadi sinergi yang semakin kuat antar Diskominfo Kota Gunung Soli dan Diskominfo Kabupaten Selatan khususnya dalam peningkatan kualitas layanan informasi publik serta mendukung percepatan transformasi digital di daerah. Sementara itu, perwakilan Diskominfo Kabupaten Nias Selatan menyampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan serta berharap hasil diskusi dapat diimplementasikan dalam mendukung peningkatan kinerja dan pelayanan di masing-masing daerah. Perwakilan Diskominfo Kabupaten Nias Selatan berharap melalui kegiatan ini terbangun kerjasama yang berkelanjutan dalam pengembangan komunikasi dan informatika guna mendukung transparansi informasi dan pelayanan publik yang lebih optimal kepada masyarakat.
3: Badan Penanggulangan Bencana

0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Pagi yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nia Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Badan Kemakmuran Masjid Al-Furqan, Kelurahan Pasar, Kota Gunung Stoli menyatakan siap menerima bantuan hewan kurban dari Presiden RI sebagai komitmen kesiapan pengurus masjid dalam menyalurkan bantuan kemasyarakatan menjelang perayaan Idul Adha 1446 Hijriah, seperti disampaikan Ketua BKM Al-Furqan Kota Gunung Stoli Ustadz Wilman Hidayat Harifah. Informasi pengalokasian bantuan kemasyarakatan hewan kurban dari Presiden untuk perayaan Idul Adha tahun 2026 telah diterima langsung dari pihak Panitia Hari Besar Islam Kota Gunung Stoli. Saat dikonfirmasi kepada pihak PHBI Kota Gunung Stoli, Makmur Polem selaku Ketua PHBI membenarkan bahwa untuk tahun 2026, lokasi penyerahan bantuan hewan kurban dari Presiden RI dialokasikan di BKM Al-Furqan Kelurahan Pasar Kota Gunung Stoli. Sementara itu, warga masyarakat menyambut gembira kabar penerimaan bantuan hewan kurban dari Presiden untuk Hari Raya Idul Adha. Razali Khalid Jebua, warga Kecamatan Gunung Stoli, merasa terharu dan berterima kasih karena menerima sapi kurban langsung dari Presiden. Menurutnya, bantuan ini dinilai sebagai wujud perhatian langsung pemerintah pusat terhadap warga pelosok. BPBD Nias Utara menyatakan status tanggap darurat dan posko dibentuk jika bencana terjadi. Laporan Munieli Harepa.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nias Utara menegaskan penanganan bencana dilakukan cepat dengan menurunkan tim ke lapangan untuk menilai situasi, kebutuhan, dan dampak yang terjadi. Jika kondisi dinyatakan darurat, status tanggap darurat akan ditetapkan dan posko segera dibentuk. Kepala Pelaksana BPBD Nias Utara Yasuhi Hulu mengatakan tim akan langsung bergerak ke lokasi bencana untuk melihat situasi di lapangan. Ia menjelaskan sesuai petunjuk yang menjadi komandan posko bisa langsung bupati, kepala BPBD atau pihak TNI Polri.
2: Seandainya terjadi bencana itu, yang pertama dulu adalah menurunkan tim ke lapangan. Melihat situasi dan kondisi, apa yang terjadi, bagaimana situasinya, dan apa yang dibutuhkan. Ketika melihat situasi bahwa ini sangat darurat dan perlu harus kalau tidak dilakukan penanganan secara darurat, mungkin masyarakat ini bisa terancam. Sebelum pembentukan posko ini, ditetapkanlah status tanggap darurat. Setelah ditetapkan status tanggap darurat ini, barulah dibentuk posko, dibarengi dengan juga pembentukan dapur umum.
1: Sementara itu, Kasubsi Sumber Daya Kantor Sar Nias, Finus Bangun, menjelaskan mekanisme penanganan jika terjadi musibah atau bencana alam, yakni kalau dari Basarnas, ketika mendapat informasi musibah akan dikomandoi oleh Basarnas, yakni Sar Gabungan. Tentu yang terlibat di dalamnya adalah BPBD, TNI Polri, dan seluruh instansi terkait.
3: Kalau kami dari Basarnas, ketika mendapat informasi bencana baik musibah, klaster SAR kami yang pegang. Semua komando Basarnas yang pegang kendali dalam tanda kutip klaster SAR-nya. Tentunya yang terlibat di dalam itu BPBD, TNI Polri, dan instansi terkait termasuk masyarakat terlibat di dalamnya. Itulah yang dinamakan SAR gabungan.
1: Ia menambahkan sinergi antar instansi menjadi kunci agar evakuasi dan penanganan korban bencana dapat berjalan cepat dan terkoordinasi. Munir Harifa melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa, berikut kita ikuti cuplikan wawancara reporter Indah Febrianti Bulele dengan Bupati Nias Barat Dr. Eliunus Waruwu, SPT MSI, terkait satu tahun kepemimpinan beliau, program belanja masalah yang dilakukannya dan harapannya bagi warga masyarakat.
1: Kami berada di ruang kerja Bupati Nias Barat dan saat ini saya sudah bersama dengan tuan rumah di tempat ini, dengan Bapak Bupati Nias Barat, Dr. Eliunus Waruwu, SPT MSI. Dan tidak terasa memang Pak ya, sudah satu tahun ya Pak, kepemimpinan Bapak di Nias Barat ini. Banyak kritik mungkin yang ditujukan ke Bapak, yang tidak puas, kenapa sih begini? Karena mereka memang tidak paham, kayaknya butuh sering-sering datang ke masyarakat, berbicara dari hati ke hati mereka. Mungkin seperti yang Bapak lakukan di baru-baru saja Pak, saya lihat Bapak bawa motor, Pak Bupati bawa motor sendirian ke Hinako dan juga beberapa pulau yang lain. Sepertinya memang harus seperti itu ya Pak, karena memang supaya masyarakat tahu apa sih yang Bapak pikirkan tentang Nias Barat dan tidak seperti yang mereka pikirkan itu Pak. Bagaimana Pak untuk pendekatan ke masyarakat kita?
2: Gini, saat ini lagi tren ini pencitraan di mana-mana.
1: Iya.
2: Tapi bagi saya sih pencitraan bukan tidak butuh, tetapi bukan itu number one. Kita ke Pulau Hinako kemarin itu, kenapa harus kita naik motor? Ya memang gak ada mobil di sana.
1: Mm-hmm.
2: Kalau ada mobil di sana juga mungkin
1: naik
2: lebih
1: mobil.
2: Efektif. Naik mobil lebih cepat. Kalau hujan, kita tidak terganggu melaksanakan aktivitas. Tapi karena di sana gak memungkinkan naik mobil, mau tak mau naik motor dalam rangka percepatan.
1: Mm.
2: Kalau tidak jalan kaki juga membutuhkan waktu. Nah, opsional kemarin, kita juga ada jalan kaki. Berapa kilo? Nah, baru karena ada kegiatan paginya wajib lebih cepat, ya kemarin kita naik motor.
1: Bapak mau dengar langsung supaya tidak dengar laporan asal Bapak, senang atau bagaimana Pak kemarin?
2: Ada beberapa hal yang kita mau lihat di bawah. Saya sudah sampaikan kemarin di sana, saya kedatangan di sini bukan membawa sesuatu kepada masyarakat. Belum. Tapi kedatangan saya itu adalah belanja masalah. Sebenarnya saya turun ke sana karena saya lihat ada masalah di sana. Makanya saya datang ke sana, saya mau belanja masalah. Apa sih masalah utama di mereka di sini, kenapa masih sangat tertinggal? Loh, setelah kita datang ke sana kita bisa lihat, oh ini masalah infrastruktur, ini dermaganya, bagaimana dia bisa akses ke sini dengan baik kalau dermaga aja nggak ada. Yang kedua, kehidupan masyarakat di sana, apa sih masalah potensi yang punya di sana? Kenapa itu nggak optimal? Contoh kelapa, udah umurnya sudah sangat tua. Maka kita usulin di sana bagaimana masyarakat itu bisa mengoptimalkan itu, ya mungkin dengan kita tawarkan kemarin program revitalisasi. Nah, contoh-contoh seperti itu kalau kita udah turun, bukan hanya turun ke sono, hanya melihat, siap itu nggak ada yang kita bisa lakukan.
1: Satu troli mungkin masalahnya kemarin Pak dibawa pulang.
2: Malah saya sangat terkesan dengan menulis satu buku terkait dengan kunjungan kerja kemarin, yaitu judulnya itu Menjemput Harapan di 8 Pulau.
1: Oke.
2: Itu inspirasi dari saya setelah kembali dari sana. Artinya dengan membukukan satu buku ini nggak lupa lagi. Dan ini menjadi satu atensi. Sebenarnya di 8 pulau itu kita harus merancang sebenarnya. Masing-masing 8 pulau ini potensinya seperti apa sih? Ini Hinako itu seperti apa? Pulau Bawah itu seperti apa? Asu itu seperti apa? Pulau Simana itu potensinya apa? Pulau Begi itu potensinya seperti apa? Nah, ini kalau ini kita udah susun, nah inilah kita rangkai dalam satu rangkaian kegiatan yang bisa kita intervensi dan potensi-potensi ini mampu tereksplorasi dengan baik, dan saya punya keyakinan itu bisa memberi nilai tambah kepada masyarakat.
1: Iya, baik. Izin Pak Bupati, karena waktu kita sangat singkat nih Pak.
2: Siap.
1: Sangat singkat, tapi yang jelas banyak hal yang sudah kita lihat, bagaimana kemarin juga sudah peletakan batu pertama untuk Yonif Baluseda, kemudian mungkin juga penjajakan dengan Kementerian Pendidikan juga untuk pembuatan sekolah yang unggul di sini begitu, dan mungkin masih banyak lagi Pak. Tetapi mungkin melalui kesempatan ini Pak, karena waktu kita sangat terbatas Pak, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat Anda yang sedang mendengarkan Anda pada siang hari ini? Izin Pak, saya kasih waktu 2 menit saja Pak, silakan Pak.
2: Oke, baik, kepada pemirsa dan pendengar RRI, terkhusus masyarakat Nias Barat yang saat ini sedang mendengar dari RRI Gunung Solia.
1: Betul.
2: Pertama, saya sebagai kepala daerah memohon untuk saat ini tidak terprovokasi dengan isu-isu yang dibangun oleh orang-orang yang mungkin saya pakai bahasanya tidak bertanggung jawab atau memiliki kepentingan-kepentingan lain di balik harapan kita untuk Nias Barat yang kita cintai ini supaya menjadi satu kabupaten yang ke depan bisa cerah, cerdas, sejahtera dan sehat. Tentu kami bermohon juga kepada masyarakat untuk bisa mendukung seluruh program-program pemerintah. Marilah kita bekerja sama. Kalau ada hal-hal yang mungkin Bapak Ibu kurang mendapat pelayanan terhadap seluruh jajaran kami, ini juga bisa disampaikan kepada kami untuk kami bisa lakukan langkah-langkah perbaikan. Berikutnya, tidak perlu lagi kita gaduh. Masyarakat yang ada di desa, di kecamatan, tidak ada lagi kita bicara saat ini politik. Sudah selesai. Saatnya kita membangun daerah kita. Saatnya kita memberi ruang untuk memberikan kontribusi. Jangan lagi berbicara pendukung A, pendukung B. Itu sudah selesai pada tahun 2024 yang lalu. Inilah saatnya kita bergandengan tangan, bekerja sama, memikirkan dan membangun Nias Barat bagi orang-orang yang mencintai Nias Barat. Tetapi bagi orang-orang yang tidak cinta terhadap Nias Barat, pasti meneruskan langkah-langkah provokasi dan membuat Nias Barat ini tercerai berai. Tentu saya titip ini kepada masyarakat, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terpengaruh. Marilah kita bangkit bersama dan bergandengan tangan membangun Nias Barat menjadi Nias Barat yang cerdas, sejahtera dan sehat. Demikian, terima kasih. Yahoo.
1: Yahoo. Sekali lagi terima kasih Pak Bupati sudah mengizinkan kami untuk wawancara dengan Pak Bupati.

0: Mengakhiri lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tenaga kependidikan di Kabupaten Selatan didorong untuk memiliki sikap disiplin dan mencintai pekerjaan. BPBD Nias Utara menyatakan status tangkap darurat dan posko dibentuk jika bencana itu terjadi. Pendengar, demikian lintas berita pagi Radio Republik Indonesia Gresik. Saya Victor Cendate, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita pagi.

0: Selamat pagi untuk Anda pendengar. Kita simak informasi perakiran cuaca dari BMKG Bina Angkasa Dini. Seperti apa kondisi cuaca sepanjang hari? Sudah terhubung bersama Bung Ahmad. Selamat pagi, Bung.
1: Pagi, Pak.
0: Selamat pagi. Bagaimana kabar Anda?
1: Alhamdulillah baik, Pak.
0: Baik. Daerah Kota Gunung Soli pagi ini cuacanya kurang bersahabat. Seperti apa di daerah Anda?
1: Ya, sama, Pak. Di sini terpantau hujan ringan.
0: Hujan ringan juga. Baik. Jadi menurut menurut informasi dari BMKG, perakiran cuaca untuk pagi dan sepanjang hari ini seperti apa?
1: Oke, baik. Pak Victor, terima kasih untuk punya pendengar RRI Story dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Komedi selaku perakirawan. Pagi ini akan menyampaikan informasi perakiran cuaca yang berlaku untuk hari ini hingga esok hari pertanggal 16 hingga 17 Mei tahun 2026. Perakiran cuaca Kepulauan dan sekitarnya untuk hari ini, Sabtu 16 Mei tahun 2026. Untuk saat ini di pagi hari terpantau seluruh wilayah Kepulauan Nias diperkirakan kondisi hujan ringan hingga hujan sedang. Hingga sore hari diperkirakan kondisi berawan, namun masih ada potensi hujan ringan di seluruh wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Kemudian untuk di malam hari diperkirakan berawan, dini hari berawan, potensi hujan ringan untuk sebagian wilayah Kabupaten Nias Utara dan sekitarnya. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan 3 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 100%. Angin untuk hari ini diperkirakan dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 30 km per jam. Berikutnya untuk perakiran cuaca Kepulauan Nias dan sekitarnya untuk esok di tahun 2026. Untuk esok hari pagi hari diperkirakan berawan, potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Dan berawan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan

0: dan sekitarnya. Lalu untuk di malam hari hingga dini hari, untuk esok hari diperkirakan kondisi berawan. Untuk kisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 100%. Angin untuk esok hari diperkirakan bertiup dingin dari arah tenggara dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 30 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke informasi untuk wilayah perairan yang berlaku untuk esok hari Minggu 17 Mei tahun 2026. Yang pertama, wilayah perairan timur Kepulauan Nias, cuaca untuk esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan. Angin diperkirakan dingin bertiup dari arah utara dengan kecepatan rata-rata 3 hingga 6 knot, berpotensi maksimum hingga mencapai 14 knot. Untuk gelombang di wilayah perairan timur Kepulauan Nias, esok hari diperkirakan sore sedang, yakni sekitar 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian yang kedua, wilayah perairan barat Kepulauan Nias, cuaca untuk esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan. Angin diperkirakan bertiup dingin dari arah utara dengan kecepatan rata-rata 3 hingga 6 knot, berpotensi maksimum hingga mencapai 14 knot. Untuk gelombang wilayah perairan barat Kepulauan Nias esok hari diperkirakan dalam kategori sedang, yakni sekitar 1,25 hingga 2,5 meter. Jadi sedikit himbauan, seperti yang tadi kami sebutkan di awal broadcast, bagi teman-teman yang melakukan aktivitas khususnya di pagi hari hingga siang hari, agar mempersiapkan diri kalau melakukan aktivitas di luar rumah, karena diperkirakan hujan masih berlangsung hingga menjelang sore hari, dari pagi hingga menjelang sore hari.
1: Baik, terima kasih Bung Ahmad atas laporannya. Kita bisa ketahui bahwa mulai pagi ini sampai siang hingga sore hari cuacanya kurang bersahabat, begitu ya Bung?
0: Iya, benar.
1: Baik, terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas.
0: Sama-sama Pak Victor, selamat beraktivitas.